0: UKN Sarpacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN Sarpacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN Sarpacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga yang karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Diria Sinta melaporkan langsung dari Antem Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Diria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Dan pendengar, tadi baru saja kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk bergabung di 104,2 FM. Dalam komentar dan opini Anda, silakan pendengar kopi Anda WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Anda dapat mengomentari mengenai tema pembahasan kami sebesaat lagi ya, pukul 8 nanti, yaitu tentang kabut asap dan bagaimana nasib nelayan. Nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta melalui live audio live streaming kami di aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, halo.
2: Halo, Pak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya, Pak. Paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah. Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Kopi Anda. Kami nantikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Pendengar, di mana fenomena kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan ya memberikan pukulan telak bagi para nelayan, di mana jarak pandang yang drastis menyusut ya di bawah 1 km. Ini juga membuat mereka kesulitan bernavigasi, terancam kehilangan orientasi di tengah laut dan menghadapi risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi, sehingga memaksa sebagian besar dari nelayan mengurungkan niat melaut demi keselamatan jiwa, meskipun hal tersebut berimbas langsung pada hilangnya sumber pendapatan harian keluarga. Kami lansir dari laman Tribun News Pontianak dan juga Pontianak Post, pendengar, pada September kemarin ya juga banyak sekali nelayan yang mengurungkan niat untuk melaut, memang tadi ya karena untuk keselamatan jiwa. Nah, kondisi ini amat menyedihkan karena para nelayan kecil seolah jatuh tertimpa tangga, di mana di saat mereka harus berjibaku dengan himpitan ekonomi yang semakin sulit, mereka juga harus cemas memikirkan dampak buruk kesehatan akibat polusi udara pekat serta ancaman keselamatan di perairan yang semakin luput dari perhatian serius jangka panjang. Untuk itu kami akan membahas hal ini, pendengar, dalam rangkaian Pontianak pagi ini, nanti di Pontianak Menyapa pukul 8. Mengenai kabut asap, bagaimana nasib para nelayan? Bersama dengan Ketua HSNI Kalbar Eka Indah Raharjo dan juga dari BMKG Maritim, dan nanti akan dipandu oleh rekan kami Viko Alhadi, dan nanti dapat Anda simak juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, pendengar, tetap di sini di 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kita ikuti bersama Pontianak Menyapa edisi hari ini Kamis 24 September 2024 dengan tema kabut asap bagaimana nasib nelayan, yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Viko Al-Hadi bersama dengan Ketua HSNI Kalbar Eka Indah Raharjo dan juga dari BMKG Maritim. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM dan juga dapat Anda simak melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi menjumpai anda kembali di pagi hari ini. Dan kami masih menghadirkan pembahasan mengenai peristiwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dan berbagai aspek ini terdampak, mulai dari dunia pendidikan, kesehatan. Dan kali ini kami ingin mengetahui bagaimana kabut asap yang melanda wilayah kita ini, bagaimana dengan nasib nelayan. Kami membahasnya di pagi ini sudah bersama dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalimantan Barat, Bapak Eka Indara Harjo. Pak Eka, selamat pagi Bapak.
1: Pagi Mas
0: Bapak. Baik, kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih Bapak sudah hadir ke RRI di pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp ataupun juga di kolom YouTube Pro 1 RRI Pontianak, anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan anda mengenai kabut asap, bagaimana dengan nasib nelayan. Baik, langsung saja nih Pak Eka, ini gimana kondisi nelayan kita dengan situasi kabut asap ini Pak Eka?
1: Ya, baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Eka Indara Harjo sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Kalbar menyampaikan bahwa dengan adanya musibah kabut asap ya atau karhutlah di Kalbar ini, memang dampaknya sangat luas ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Piko itu sendiri, terutama adalah pada masyarakat khususnya nelayan. Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa dan khususnya pada nelayan, memang sangat terasa sekali dampak ini ya yang dirasakan oleh nelayan, sehingga sangat berhati-hati untuk melaut menangkap ikan ya, karena ini memang kebutuhan mereka, kebutuhan utama. Tapi dengan kondisi kabut asap ini tentunya sangat berbahaya apabila jarak pandang itu lebih kurang di bawah 1000 atau 400 seperti yang kemarin itu ya. Walaupun ini karhutlahnya ini ada di wilayah daratan atau di wilayah hulu ya, tapi dampaknya sangat nyata itu terasa di wilayah perairan, pesisir laut bahkan seperti itu. Sehingga kami dari DPD HNSI Provinsi Kalbar memang tidak hanya mendengar informasi, tapi juga kita turun langsung ke lapangan investigasi atau kita coba asesmen ya. Saya sendiri juga langsung waktu itu ke Kuburaya, ke Kubu, kemudian ke Kayung Utara sampai ke Ketapang, juga melihat secara langsung bagaimana dampak yang sangat luas ini menyebar ke seluruh wilayah Kalbar. Itu demikian.
0: Oke, tapi nelayan masih melaut Pak?
1: Nelayan melaut, tapi intinya berupaya untuk melihat kondisi. Karena kabut asap ini kan pada jam-jam tertentu atau pada hari-hari tertentu dia asapnya itu tidak pekat.
0: Yeah.
1: Jadi situasi inilah yang dimanfaatkan oleh nelayan kita. Karena kita punya nelayan di Kalbar ini kan mayoritas itu adalah 3-5 gross ton dia punya perahu atau kapal, sehingga berangkat pagi pulang petang atau berangkat pagi pulang siang, bahkan pulang sore nggak sampai malam, kecuali yang kapal-kapal besar yang di atas 20 gross ton itu memang menginap ya 2-3 hari bahkan seminggu di laut atau di pulau. Memang ya kalau bicara tidak menentu betul ya, sehingga memanfaatkan momen-momen pada saat asap itu tidak tebal.
0: Oke, Pak Eka, mereka ini dengan kondisi kabut asap, hasil tangkapannya berkurang, tangkapan ikannya atau gimana?
1: Dengan adanya karhutlah yang terjadi di Kalbar ini kan alam ya, dan juga unsur-unsur dari manusia juga yang bisa pengaruh seperti itu. Nah, tentunya pendapatan akan sangat berkurang. Dan itu dirasakan oleh nelayan ya, oleh nelayan, sehingga hasil tangkapan itu tidak maksimal karena kabut asap itu juga menentukan arah kapal atau arah perahu mereka untuk melaut gitu ya. Ini juga berdampak kepada matahari ya. Tidak adanya matahari yang masuk atau yang ke sebagai arah untuk menentukan kemana ikan itu berada gitu.
0: Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, potensi ikan laut di Kalimantan Barat ini seperti apa nih, Pak?
1: Untuk potensi perikanan kelautan di khususnya untuk ikan, udang yang lainnya macam itu adalah masih sangat besar, ya. Tetapi dengan adanya kondisi kabut asap ini juga nelayan tidak maksimal untuk melakukan penangkapan karena khawatir, ya, keselamatan mereka akan terancam karena jarak pandang yang tidak memungkinkan sama sekali. Jadi betul-betul gelap itu, ya, gelapnya gelap putih gitu ya. Yeah. Jadi yang sangat sulit sekali, ya. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada sama-sama kapal segala macam gitu ya, atau di wilayah yang karang seperti itu, ya, sehingga berdampak negatif kalau memang dipaksakan untuk mereka melaut, ya, secara rutin, sehingga mereka bisa melaut, ya, melihat kondisi cuaca aman, yeah, ya, tapi itu pun tidak maksimal sehingga pendapatannya sangat menurun seperti itu. Harga pun juga mahal sekarang seperti
0: itu. Oke, Pak Eka, wilayah yang punya potensi besar ikan, Pak, jaraknya dari wilayah pesisir, kemudian kemampuan dengan nelayan kita yang maksimal hanya 5 GT tadi.
1: Ya, untuk potensi perikanan di Kalbar itu memang selain di Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, kemudian Kabupaten Ketapang, juga Kabupaten KM Utara, termasuk juga wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah, seperti itu. Memang itu masih sangat besar potensinya, ya, seperti itu. Memang kalau dalam kondisi tidak kabut asap ini, memang nelayan sangat enjoy gitu ya, sangat enjoy melakukan hasil penangkapan ikan karena nggak terganggu dengan adanya kabut asap. Tentunya ini menjadi atensi kita, ya. Harapan kami, ya, nelayan, ya, tetap selalu berikhtiar agar kabut asap ini segera berlalu.
0: Oke. Yang paling banyak ikan itu berapa, Pak, jaraknya dari wilayah pesisir?
1: Ya, kalau sudah di atas 5 mil, ya, itu sudah lumayan banyak, ya. Karena untuk armada tangkap kan kita punya nelayan kan 3-5 groston. Itu mampunya pada posisi jarak 15 mil. Itu masih cukup banyak hasil tangkapan yang didapat seperti itu. Beda kalau armada tangkapnya itu di atas 5 groston, 10 groston, 20, itu sudah di atas 15 mil lah seperti itu, ya.
0: Oke, berarti nelayan kita di bawah 5 mil, Pak. Kecenderungannya ikannya sedikit.
1: Kalau semakin di bawah 5 mil semakin sedikit. Karena proses air laut itu kan tidak biru, tapi warnanya berubah menjadi hijau kecoklatan, bahkan coklat, kan. Jadi ikan itu lebih senangnya ke daerah yang dalam gitu ya. Kalaupun ada di tepi-tepi pesisir paling udang-udang kecil segala macam gitu ya. Karena proses penangkalan kan masih tinggi itu kan, sehingga harus pada kondisi perairan yang cukup dalam.
0: Oke, berarti kalau di atas 5 mil kabut asapnya terbilang kurang, Pak, dibanding
1: semakin jaraknya ke laut, ke tengah laut itu semakin berkurang kabut asapnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga, karena kan kita punya nelayan itu mampunya di 15 mil gitu ya. Itu maksimal.
0: Oke, itu karena teknologi kapalnya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Berarti harus ada peningkatan kapal.
1: Betul, harus ada modernisasi alat tangkap, modernisasi armada tangkap, ya. Harapannya adalah, ya, intinya bahwa ini memang menjadi atensi kita juga. Karena memang ini kan dampak ini menurun karena kabut asap.
0: Iya.
1: Nah, kalaupun tidak ada kabut asap, ya, ya, kondisinya normal, ya, bisa sampai hasilnya menggembirakan lah gitu ya. Nggak seperti saat ini hasilnya sangat menurun.
0: Oke. Nah, kalau modernisasi kapal atau perahu, Pak,
1: ya,
0: ini gimana caranya?
1: Ya, kalau untuk modernisasi armada tangkap, perahu atau kapal memang harus dilengkapi dengan alat, ya, alat pendeteksi ikan. Kemudian juga dilengkapi segala macam komponen, intinya adalah untuk keselamatan, ya. Kemudian juga untuk agar bisa maksimal untuk jangkauan tangkapan, ya, seperti itu. Jadi adanya peningkatan groston-nya seperti itu, ya. Tentunya ini kan akan juga merubah bodi kapal itu sendiri, ya. Jadi harus imbang antara semakin meningkat cross tone-nya juga semakin lebar atau panjang dari bodi kapal atau badan kapal. Gitu.
0: Oke, ini perlu biaya lagi berarti?
1: Iya, betul. Biaya yang sangat besar, apalagi kita bicara modernisasi, betul-betul terutama untuk alat mendeteksi ikan itu kan ya contohnya sajalah misalnya GPS kan, fish finder, echo sounder segala macam itu kan tidak murah ya seperti itu. Memang ada beberapa kita punya nelayan itu dibantu oleh pemerintah. Jadi kami sampaikan terima kasih pada pemerintah yang sudah membantu nelayan kami di Kalbar ini ya, baik untuk modernisasi alat tangkap maupun yang ramah lingkungan ya, maupun modernisasi armada tangkap ya, baik bantuan mesin segala macam ya. Untuk peningkatan hasil tangkapan nelayan demikian.
0: Oke, baik. Nah, kalau alat tangkap Pak, peningkatan modernisasinya yang bagaimana Pak?
1: Ya, jadi intinya adalah modernisasi alat tangkap itu yang diharapkan itu adalah yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan, lestari dan berkelanjutan. Kenapa? Karena harapan kami ya, juga harapan pemerintah bahwa ikan yang ditangkap ini betul-betul ikan yang sesuai dengan konsumen, permintaan konsumen. Tidak yang kecil-kecil ditangkap sehingga kan harga jualnya juga bahkan nyaris tidak ada gitu ya. Sehingga size dari alat tangkap itu betul-betul menentukan ya, dan tidak juga tidak merusak alam, tidak merusak terumbu karang, tidak merusak lingkungan yang bisa menyebabkan kepunahan atau bahkan ikan-ikan kecil juga habis ya, seperti itu.
0: Oke, alat tangkap juga berpengaruh terhadap jumlah atau hasil tangkapan, Pak?
1: Betul. Alat tangkap yang digunakan juga berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan dan size ikan yang ditangkap, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, belum ada nelayan kita
1: untuk
0: yang punya alat tangkap yang modern.
1: Sebatas yang kita coba lihat memang kalau dikatakan yang modern ya, intinya adalah bagaimana alat tangkap ini yang sifatnya itu ramah lingkungan, tidak merusak. Itu memang sudah dilakukan oleh nelayan kita ya, dan sudah ada bantuan dari pemerintah ya, yang dilakukan di beberapa lokasi, baik di Sambas, Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara serta daerah pesisir lainnya.
0: Baik. Nah, Pak Eka, kalau kami boleh tahu nih Pak, berapa jumlah nelayan Pak yang ada di Kalimantan Barat ini?
1: Kalau terkait dengan jumlah nelayan itu kita coba data dan kita coba cross check di lapangan ya, di masing-masing daerah. Memang yang betul-betul nelayan itu ya lebih kurang ada 18.000. Bahkan bisa lebih itu ya, untuk
0: Kalimantan wilayah Barat.
1: Kalimantan Barat itu bisa di atas 20.000-an ya. Itu yang paling besar itu adalah nelayan di Kabupaten Sambas sama Kabupaten Kuburaya.
0: Oke. Kenapa lebih besar ya Pak dua?
1: Karena selain jangkauan, kemudian juga daerahnya yang cukup luas sehingga banyak nelayan yang tersebar di Sambas sama di Kuburaya. Walaupun semuanya itu juga menyebar, tapi kalau kita coba list ya, daftar itu mana jumlah nelayan yang paling banyak armada tangkapnya itu adalah Sambas, Kuburaya, kemudian juga Ketapang dan Kayong kalau kita urutkan ya. Itu untuk nelayan yang melaut ya, yang di laut atau pesisir laut. Beda kalau nelayan yang di hulu ya, itu yang paling besar adalah di daerah Kaposulu. Jadi kan kita kalau bicara konteks nelayan kan tidak hanya nelayan di
0: laut
1: perairan asin, tapi juga di danau, sungai atau di perairan umum gitu. Itu juga nelayan. Nah, itu yang paling besar adalah di Kaposulu.
0: Oke, berarti yang nelayan di perairan danau dan sungai ini juga pengaruh.
1: Juga pengaruh.
0: Karena dari tadi kita konteksnya apalagi, yang laut
1: ya, sih, Pak. Apalagi kabut asap nih kan betul itu. Memang tidak signifikan dengan yang di laut. Di laut itu kan jangkauannya luas, ya. Saya juga sudah turun ke lapangan, memang ya terasa sekali ya dengan menyusuri kapal motor ini ya, kabut putih itu ya. Ya, jadi mempengaruhi jarak pandang ya. bahkan ada yang speed yang pelan-pelan gitu ya, taruhnya dia laju itu atau kapal kan, takutnya pas belokan atau apa kan,
0: yeah,
1: menyusuri kubu raya apa kubu sampai ke muara kubu sampai ke Teluk Batang itu kan banyak sekali tikungan di arus sungai muara gitu. Itu yang dikhawatirkan.
0: Oke, okay, karena kondisi ini pengaruh terhadap harga jual ikan di pasaran.
1: Betul, ya.
0: Gimana
1: pasti
0: nih, Pak Ika?
1: Ya, memang harga jual lumayan tinggi ya, seperti itu. Karena itulah kondisinya, karena persediaan yang ditangkap itu kan tidak banyak. Sedangkan kebutuhan masyarakat itu kan tiap hari itu butuh ikan, gitu ya. Yeah. Sehingga stok itu semakin berkurang dan harga pasti akan naik, gitu itu.
0: Oke. Okay. Nah, rata-rata di pasaran kita ini, Pak, ikan yang hasil tangkapan nelayan Kalimantan Barat atau gimana?
1: Ya, dominan itulah hasil tangkapan di wilayah kita, di wilayah perairan laut Kalbar, tapi juga ada yang dari Kalteng, ya. Ada dari Kalteng, kiriman terutama di daerah Pangkalan Bun ya, yang stok saya itu sendiri itu.
0: Oke,
1: okay, untuk jadi mencukupi kebutuhan ya, kebutuhan jenis ikan mana yang tidak ada itu yang dicukupi itu.
0: Oke, okay. Nah, bagaimana dengan kondisi ikan, Pak? Kualitas ikan itu sendiri, kalau lapet nelayan jarang sulit untuk melaut, akhirnya berdampakkah terhadap kualitas ikan juga?
1: Ya, tentunya itu akan berdampak ya, memang. Tentunya perlu pengawetan alami ya, yang higienis adalah dengan menggunakan es batu. Tentunya ada proses pergantian yang secara rutin agar ikan ini yang disimpan itu betul-betul awet secara alami, ya, awet secara alami dengan menggunakan es batu itu sendiri. Memang kalau ini jangkauannya waktunya lama, tentunya akan berdampak kepada mutu kualitas ikan itu sendiri yang disimpan. Ya, karena itu kan tidak bisa lama sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya, karena yeah, setangkapan tidak maksimal dengan adanya kabut asap itu sendiri.
0: Oke, okay, baik Pak Eka, kita break dulu. Nanti dengan kondisi kabut asap ini, lantas apa yang dilakukan nelayan-nelayan kita ini, Pak, di yeah, Kalimantan Barat? Yeah. Apa yang mereka optimalkan untuk membuat pendapatan mereka bisa ada bahkan tetap meningkat nih, Pak, dengan kondisi kabut asap ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di pagi ini kami masih membahas mengenai bagaimana kabut asap dan kondisi perairan dan juga nasib nelayan di wilayah Kalimantan Barat ini. Dan kami masih bersama dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalimantan Barat, Bapak Eka Indah Raharjo. Dan untuk mengetahui juga bagaimana kondisi perairan di wilayah Kalimantan Barat dengan kondisi kabut asap ini, kami kini juga sudah terhubung bersama dengan BMKG Maritim bersama dengan perakiraan cuaca dari BMKG Maritim, Risa Yurisma. Risa, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, kabar gimana, Kak Risa?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, Pak.
0: Baik, terima kasih, Kak Risa, sudah bersama RRI bicara mengenai kondisi kelautan ataupun wilayah perairan Kalimantan Barat sejauh ini seperti apa, Kak, dengan kondisi kabut asap ini?
1: Baik. Sebelumnya perlu kami sampaikan terkait kondisi cuaca di wilayah perairan pesisir Kalimantan Barat, yaitu pada hari ini tanggal 24 September 2026 hingga 3 hari ke depan, yaitu tanggal 27 September 2026, secara umum diperkirakan dalam kondisi cerah berawan sampai dengan hujan ringan, dengan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah perairan Sambas, kemudian perairan Singkawang hingga Bengkayang, selanjutnya perairan Pontianak hingga Mempawah, kemudian perairan Kuburaya, perairan Kayong Utara, serta perairan Ketapang. Selanjutnya, untuk kondisi ketinggian gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang hingga rendah, yaitu dengan ketinggian berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, yang diperkirakan terjadi di wilayah perairan Sambas, kemudian perairan Singkawang hingga Bengkayang, perairan Pontianak Mempawah, perairan Kuburaya, perairan Kayong Utara, hingga perairan Ketapang. Terkait dengan kondisi arah dan kecepatan angin, diperkirakan untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 2 hingga 15 knots.
0: Oke, baik. Kak Risa, bicara aktivitas perairan sendiri, ini gimana dari BMKG mantaunya, seperti apa?
1: Untuk aktivitas sendiri, kami sebenarnya sudah mendapat beberapa laporan yang terkait apa kondisi nelayan yang enggan untuk melaut dikarenakan kondisi jarak pandang yang menurun akibat dari kabut asap itu. Dari kami perlu diwaspadai karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu untuk aktivitas pelayaran di laut.
0: Baik. Nah, bicara mengenai ketinggian gelombang tadi, ini bicara normal, ideal, atau dibanding hari-hari biasa, seperti apa ini ketinggian gelombang?
1: Untuk terkait kondisi ketinggian gelombang, itu masih dalam kategori rendah, itu dalam kategori aman untuk melakukan aktivitas di laut.
0: Oke, nah apa himbauan dari BMKG Maritim sendiri dengan kondisi kabut asap ini?
1: Dari himbauan dari kami yaitu tadi yang pertama perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang akibat dari kabut asap, terutama untuk wilayah yang masih dekat dengan pesisir. Selanjutnya harap pantau terus perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi dari BMKG setempat.
0: Oke. Nah, Kak Risa, ini untuk wilayah-wilayah yang bisa dikatakan jauh dari perairan, 10 mil, 5 mil, ini gimana nih, Kak, untuk melihat aktivitas perairan di laut-laut lepas ini, Kak Risa?
1: Terkait dengan laut lepas, kemungkinan untuk jarak pandangnya tidak terlalu terdampak oleh kabut asap karena untuk kondisi di laut sendiri, jika apa sudah mengarah ke laut lepas itu kondisi anginnya secara otomatis akan lebih tinggi sehingga kabut asap yang terbawa ke laut lepas itu tidak terlalu signifikan.
0: Oke. Terakhir Kak Risa, mungkin ada himbauan kepada masyarakat khususnya warga yang akan beraktivitas di wilayah perairan Kalimantan Barat ini. Silakan, Kak Risa.
1: Baik, dari kami tadi harap selalu pantau perkembangan informasi terkait dengan kondisi cuaca, kemudian ketinggian gelombang yang terutama untuk para nelayan beraktivitas di laut, kemudian juga terkait dengan arah dan kecepatan angin yang juga dapat berdampak pada aktivitas di wilayah perairan. Untuk itu, perkembangan informasinya dapat diperoleh melalui kanal resmi dari BMKG dan juga informasi yang secara rutin kami diseminasikan melalui media sosial seperti grup WhatsApp dan juga Instagram serta Facebook.
0: Baik, terima kasih Risa Yurisma sudah bersama RRI di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, itu dia tadi perakiraan cuaca dari BMKG Maritim Pontianak. Risa Yurisma sudah bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami lanjut lagi ke Pak Eka, Ketua HNSI Kalimantan Barat. Lantas dengan kondisi kabut asap ini, apa yang nelayan bisa lakukan atau dioptimalkan nih, Pak?
2: Baik, terima kasih Bang Piko. Memang pertama adalah kita harapkan sekali kabut asap ini segera berlalu.
0: Amin.
2: Kemudian pada saat kondisi sekarang yang masih terjadi kabut asap ini, apa yang dilakukan oleh nelayan? Tentunya pertama adalah nelayan harus waspada. Perlu kehati-hatian untuk keselamatan diri masing-masing seperti itu. Tentunya ini perlu juga melihat kondisi cuaca, memantau perkembangan cuaca yang disampaikan oleh BMKG dan sebagainya. Kemudian sebagai solusinya tentunya ya tetap selalu bersabar, ya kemudian juga bisa mengisi waktu luang untuk aktivitas lain gitu ya, yang bisa dikerjakan tentunya. Jadi tidak memaksakan diri harus berangkat melaut dengan kondisi asap yang tebal seperti itu. Bisa dilihat mungkin besok kabut asapnya akan berkurang, ya ya bisalah pelan-pelan ya, yeah, menyusuri ya dari 1 mil, 2 mil sampai ke 5 mil bahkan 15 mil ya, karena dengan armada tangkap yang rata-rata 3 sampai 5 groston itu kan tidak bisa sampai jauh sampai ke tengah laut. Tentunya ini yang perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan dengan kondisi kabut asap yang masih terus ya ada di wilayah kabar ini. Harapannya adalah segera berlalu.
0: Baik, Pak Eka, mungkinkah ikan, potensi ikan kita di Kalimantan Barat ini akan habis, Pak?
2: Ya, terlepas adanya kabut asap, ya untuk potensi perikan di Kalbar ini, untuk potensi akan habis atau berkurang, ya stoknya terbatas, itu kemungkinan akan bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi kalau penangkapan itu dilakukan dengan cara overfishing, berlebihan, ya berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah menangkap dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ya, dengan my size yang halus, sehingga anak-anak ikan yang kecil itu, yang masih bayi itu juga ditangkap. Ini kan kasihan, dia tidak sempat untuk tumbuh sehingga ditangkap, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ya kalau ikan-ikan yang besar sih ya bisa, kita bisa ini kan ya, memang itu kebutuhan konsumen. Tapi kalau ikan-ikan yang masih kecil, apalagi istilahnya ikan yang masih bayi itu kan, nah ini kan sangat disayangkan kalau ini juga ketangkep ya, seperti itu. Tentunya adalah perlunya alat tangkap yang ramah lingkungan, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena kalau ikan-ikan kecil itu ditangkap nggak ada harganya tuh, Mbakku, ya bahkan nyaris kalau pun ada harganya, harga sangat murah. Sementara nelayan menangkap itu kan perlu biaya yang cukup besar ya. Harapannya adalah nelayan menangkap ini betul-betul mendapatkan hasil ikan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, ikan yang cukup besar gitu kan, tinggi harganya kan makin tinggi. Tapi kalau ikan anak ikan kecil, anak ikan itu kan harganya sangat murah.
0: Oke, okay. Overfishing yang kayak gimana nih, Pak? Dengan sistem alat tangkapnya, sistem kerjanya gimana nih? Yang ya, seingat saya yang dulu yang nggak boleh itu apa, pukat ya atau apa,
2: pukat harimau ya berarti itu ya.
0: Nah, yang gimana tuh, Pak?
2: Ya memang ini kan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu kan, yang sifatnya itu dia punya mata jaring yang halus ya. Mata jaring halus, tentunya kan kalau nangkap ikan kecil apalagi anak ikan itu kan nggak akan bisa apa istilah kalau orang kita itu telus ya, keluar ya, sehingga dia menyangkut gitu kan.
0: Okay. Nah,
2: tapi kalau mesize ukuran mata jaring itu yang sesuai, sehingga begitu nangkap ikan, ikan kecil akan keluar, akan loss, lepas ya. Nah, itu harapan kita itu adalah agar anak-anak ikan ini bisa tumbuh besar, nanti berikutnya ditangkap oleh lain dan segala macam. Tapi kalau sudah alat tangkapnya itu tidak ramah lingkungan, ya, mesh size-nya ukuran mata jaringnya halus, sehingga anak-anak ikan ditangkap nanti itu terus setiap hari dilakukan, ya akan terancam stok ikan akan berkurang, ya, seperti yang terjadi di beberapa negara. Sehingga jangan heran kalau kalau nelayan asing itu banyak nangkap di Kalbar.
0: Gitu. Nah, karena di negaranya
2: karena
0: sendiri
2: di negaranya
0: udah habis.
2: Sudah berkurang, bahkan nyaris habis, karena di sana overfishing-nya itu luar biasa. Sudah lo overfishing, nangkapnya berlebih, ditambah lagi alat tangkapnya tidak ramah lingkungan yang masuk ke wilayah kita, Indonesia, khususnya di Kalbar. Maka jangan heran kalau kalau melihat kapal asing itu banyak yang ditangkap oleh PSDKP kan, ya karena itu. Karena dia overfishing dan merusak, ya, merusak lingkungan kita, perairan seperti itu. Dengan alat tangkapnya tidak ramah lingkungan. Lagi pula kan tidak ada izin untuk menangkap itu, demikian.
0: Baik. Nah, negara yang Bapak sampaikan tadi habis Pak ikannya nih, sehingga nangkapnya di Indonesia nih, di Kalbar.
2: Iya, di Kalbar. Khususnya di Kalbar.
0: Negara ya. Mana saja nih Pak?
2: Ya, yang coba kita konfirmasi, kita lihat diskusi dengan PSDKP itu kan ada dari negara Thailand, ya. Kemudian juga ada negara kita yang negara sebelah ya, tangga ya, Malaysia, kemudian juga ada Vietnam segala macam. Bahkan itu
0: ya Vietnam juga sering
2: ya, sering itu, bahkan mungkin bisa hitungan minggu dulu ya,
0: zamannya
2: Mutsunwa. Sekarang udah mulai teman-teman di pengawasan perikanan, patroli PSDKP itu ketat, sehingga mereka pikir-pikir juga gitu kan. Tapi untuk di luar Kalbar itu, misalnya di Kepri kan, kita juga ada jaringan ketua DPD HNSI Indonesia ya juga, lebih parah lagi di Kepri itu, apalagi dekat dengan negara mereka itu ya. Nah, makanya ini memang ini yang merusak ini adalah nelayan luar ini, yang masuk dari negara asing itu, yang dia overfishing, guna alat tangkapnya itu yang merusak lingkungan, yang nggak ramah lingkungan. Ini yang makin kompleks lah ya, ikan yang diambil itu semakin banyak ya, mungkin bisa ratusan ton gitu ya, satu kapal itu bisa gitu.
0: Okay. Nah, ini menjaga agar tidak overfishing gimana Pak?
2: Ya tentunya perlu apa
0: untuk nelayan kita, nelayan
2: ya,
0: kita dulu.
2: Kalau nelayan kita tentunya ya tadi yang disampaikan Bang Piko itu, perlu adanya modernisasi alat tangkap. Ya, modernisasi armada tangkap ya, seperti itu. Kemudian juga dalam proses penangkapan itu perlu kita pikirkan ya, yang lestari, berkelanjutan ya. Itu ini kita bawalah dari diri masing-masing nelayan gitu ya, seperti itu. Intinya kita punya nelayan sudah paham, sudah tahu bahwa tangkapan itu ya secukupnya, karena ini kan yang membuat rusak ini kan nelayan asing sebenarnya, ini overfishing ini nelayan asing, bukan nelayan kita. Nah, itu yang perlu diperketat lagi ya, untuk pengawasan di laut, patroli segala macam untuk kapal-kapal asing atau nelayan asing yang melaut tanpa izin masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kalbar.
0: Oke, kalau 5 GT Pak, 5 gross ton tadi, berapa maksimal optimalnya bisa mendapatkan ikan?
2: Ya dalam... biasanya itu rata-rata paling 50 sampai 100 kilo lah begitu ya. Nah, itu sangat jarang sih, kalau paling rata-rata itu 50 kilo itu sudah cukup banyak itu. Biasa 20 kilo segala macam.
0: Dengan ya, kabut asap ini berat.
2: Oh, berat, jauh sekali hasil yang didapat ya. Apalagi ya memang betul sangat sedikit, bahkan nyaris di beberapa daerah itu tidak melaut ya. Memang ya karena kondisi kabut ini ya, kondisi kabut ini yang membuat nelayan juga karena untuk mereka betul-betul menjaga keselamatan mereka ya.
0: Oke, Pak, tadi sempat disinggung mengenai alat untuk mendeteksi lokasi ikan, Pak.
2: Ya.
0: Nah, Nelayan kita punya alatnya atau seperti apa alat ini Pak sebenarnya?
2: Ada beberapa yang sudah punya ya itu. Ini kan alatnya itu tidak murah ya. Ya, sangat mahal gitu ya. Banyak macam, ada fish finder, eco sounder, juga dilengkapi dengan GPS segala macam. Memang banyak kita punya nelayan yang belum punya alat itu ya. Nah, jadi tentunya perlu dibekalilah dengan alat itu.

0: yang Ketapang, Kayong, Kuburaya, semuanya sudah ada empat waktu itu. Okay. Tapi belum semuanya, karena kan itu ada yang sifatnya itu mereka mandiri membelinya, ada sebagian besar adalah bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah memang sangat perhatian memang terhadap nelayan.
1: Oke, ini jadi bisa menghemat BBM juga, Pak?
0: Betul.
1: Nggak muter-muter ya, dilokasikan.
0: Ya. Memang baiknya? Kebanyakan kita punya nelayan itu nggak punya alat itu. Sehingga ditambah lagi kabut asap, makin pusing kan. Nah, muter-muter segala macam, tahu-tahu nanti
1: berpengurukan.
0: Ya, seperti itu. Jadi mereka ini kan kebanyakan itu kan nelayan yang sudah mengandalkan secara alami. Dari matahari segala macam, tahu
1: ya.
0: Kemana ikan ada gitu. Tapi kalau sudah kabut asap ini kan pekat putih ini kan tidak nampak susah gitu.
1: Oke, jadi ada budaya menangkap ikan kita, Pak.
0: Ya,
1: jadi
0: ada budaya
1: secara alami.
0: Iya, betul, ngelihat cuaca, berarti ikan ada. Melihat ini berarti cuaca bagus gitu kan. Tapi kalau asap ini nggak bisa. Jadi nggak bisa. Memang itu yang sangat berat tahun ini bagi nelayan kami. Ya, dengan adanya kabut asap ini, karut lainnya sendiri.
1: Oke. Jadi sebenarnya secara alami pun tadi melihat kondisi cuaca bisa tahu lokasi,
0: bisa
1: ikan.
0: Iya. Nelayan yang sudah betul-betul nelayan yang sesepuh lah begitu ya. Seperti itu.
1: Misalnya gimana tuh, Pak, ngelihat arah angin kah, matahari?
0: Iya, arah angin, kemudian matahari, bulan biasanya kan. Melihat malam itu bulan seperti ini. Besoknya berarti ikan akan banyak waktu itu. Nah, memang kita perlu peningkatan dengan itu tadi tuh modernisasi alat ya. Jadi nggak lagi, apalagi dengan kabut asap ini kan nggak bisa lihat ini. Tapi dengan alat itu bisa kan, tapi kan perlu kehati-hatian dalam hal jarak pandang. Seperti itu. Sehingga sasaran ikan itu tepat. Jadi tidak muter-muter ya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Pak, isu mengenai nelayan dan juga perikanan ini kan cukup kompleks, Pak.
0: Iya.
1: Yang tak kalah penting ialah isu mengenai kesejahteraan nelayan, Pak.
0: Iya.
1: Nah, gimana nih sebenarnya memperjuangkan kesejahteraan nelayan, apalagi dengan kondisi kabut asap yang seperti ini, sementara pasarnya ini terbuka, Pak, dan menjanjikan untuk konsumen ikan ini. Gimana, Pak Eka?
0: Ya, baik terhadap untuk kesejahteraan nelayan, memang dengan hasil yang sudah ada ini ya, untuk bisa dibilang kalaupun memang kondisi itu sangat parah, berbahaya dengan jarak pandang yang sangat tidak memungkinkan sekali, tentunya dipastikan nelayan tidak akan melaut karena menjaga keselamatan mereka. Tentunya bicara kesejahteraan, ya mau nggak mau dengan stok yang ada ini betul-betul dimanfaatkan. Ya, agar jangan sampai stok ikan yang ada ini ya mutunya akan berkurang seperti itu, atau mutunya akan sangat tidak baik gitu ya, karena kan diawetkan secara alami seperti itu ya, hanya menggunakan es batu seperti itu ya. Tentunya selain itu juga kan nggak bisa berharap dari stok yang ada gitu kan.
1: Yeah.
0: Kita kan nggak tahu ini prediksi kan infonya sampai Oktober akan selesai asap, kabut asapnya kan kita nggak tahu, ini kan alam yang ini kan, tapi perlu diantisipasi. Nah, tentunya kami dari DPDNSI Kalbar ya menyarankan kepada nelayan bisa mencari alternatif mata pencarian lain, tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan atau nggak hanya mengandalkan nangkap ikan di laut karena kabut asap ini. Ya tentunya ada alternatif mata pencarian lain, apakah bertukang atau berkebun atau segala macam. Ya, intinya yang sifatnya itu positif dan bisa ya minimal bisa survive lah gitu ya. Bisa bertahan hidup ya, syukur-syukur bisa mensejahterakan keluarga dan bahkan bisa untuk pengembangan ke depannya seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Eka, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada himbauan Anda kepada seluruh nelayan di Kalimantan Barat dengan kondisi kabut asap ini, Bapak.
0: Baik, terima kasih. Saya Eka Indrarjo, Ketua DPDNSI Provinsi Kalbar, ya, diamanahkan 2024 sampai 2029. Tentunya kami berharap ya, kemudian berpesan tetap menjaga keselamatan dalam melakukan penangkapan ikan, kalaupun memang itu terpaksa dilakukan, begitu ya, tetap waspada,

0: tetap membaca kondisi cuaca dan tetap apa pengamanan juga perlu ya, pengamanan setiap pribadi, safety ya seperti itu ya, disiapkan ya, kan kita nggak tahu kalau ternyata tiba-tiba kan cuaca ini berubah secara drastis ya Bang Piko ya, gelombang tinggi atau segala macam. Nah, tadi kan yang disampaikan BMKG kan itu prediksi, kan kita nggak tahu tiba-tiba nanti apa begitu sudah
1: angin.
0: Siang angin, kan kita nggak tahu tiba-tiba itu terjadi, tentunya perlu ada safety ya, pengamanan secara pribadi yang disiapkan di armada kapal tangkapnya atau perahu. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa dan berikhtiar ya agar kabut asap ini segera berlalu di wilayah Kalbar dan Kalimantan pada umumnya.
1: Demikian. Baik, terima kasih Pak Eka sudah bersama RRI di pagi ini. Kita tutup perbincangan di pagi ini, pemirsa dan pendengar. Demikianlah pembahasan kami mengenai kondisi kabut asap, bagaimana nasib nelayan di Kalimantan Barat. Sudah membahasnya bersama kami di pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Dan ternyata, pendengar, fakta tersebut adalah berita hoax, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, Gen Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari laman tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19-nya sendiri. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung dan diabetes sebagai penyebab kematian. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai vaksin COVID-19 picu depopulasi dan pergeseran pola kematian merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pukul 9 lewat 17 menit kami update informasi dari Kota Singkawang, di mana pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Singkawang kemudian akan diberlakukan mulai hari ini, pendengar. Kebijakan ini menyusul hasil pemantauan kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang mencatat ISPU 135 atau kategori dalam tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Melansir dari laman rri.co.id, Asmadi sempat mengatakan karena ISPU kemarin 135 dan masih di bawah 200, maka mulai hari ini pembelajaran dilaksanakan dengan moda tatap muka atau terbatas. Dalam skema ini, PAUD, TK, RA, serta siswa SDMI kelas 1, 2, dan 3 tetap melaksanakan belajar dari rumah atau BDR atau pembelajaran daring, dan kebijakan tersebut juga berlaku bagi kelompok yang rentan yang berada dalam kondisi tidak sehat. Sementara itu, siswa SDMI kelas 4, 5, dan 6 serta siswa SMP MTs kelas 7, 8, dan 9 tetap mengikuti pembelajaran tatap muka. PTM terbatas juga diberlakukan bagi peserta didik di PKBM dan lembaga khusus di Kota Singkawang. Asmadi menjelaskan pelaksanaan PTM tetap mengedepankan perlindungan kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Warga satuan pendidikan diwajibkan menggunakan masker, membawa air minum, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan terakhir, pendengar, untuk siswa yang menjalani pembelajaran dari rumah, tentunya diminta agar orang tua juga turut memberikan pendampingan selama proses belajar. Sementara guru diminta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi peserta didik, termasuk mengedepankan pembelajaran yang mendalam, efektif, dan menyenangkan. Ia menyebut Pemkot Singkawang akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan perkembangan ISPU. Dan jika kualitas udara memburuk dan ISPU mencapai di atas 200 atau kategori sangat tidak sehat, pembelajaran tatap muka akan diberhentikan dan seluruh kegiatan belajar kembali dilakukan secara daring.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak, beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, apakah dari Anda sudah ada yang sempat jalan-jalan atau main ke kota Singkawang? Nah, kebetulan ya, di Singkawang sedang ada satu momen kegiatan atau event, yaitu Festival Kue Bulan atau Mooncake Festival, ya, yang menjadi salah satu momentum untuk mempererat hubungan keluarga sekaligus menjaga tradisi agar tetap dikenal oleh generasi muda. Tim leader galeri Line Dance, Henny Francisca, mengatakan bahwa perayaan tersebut digelar setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Dan perayaan ini identik dengan kegiatan berkumpul bersama dengan keluarga dan menikmati berbagai jenis kue bulan. Memang kue bulan ini menjadi identik sekali pendengar ya di setiap tanggal 15 di bulan ke-8 dalam kalender lunar ini tadi. Nah, menurut Henny, kue bulan yang disajikan dalam perayaan tersebut tidak hanya berupa kue tradisional ya, tapi juga diwariskan secara turun-menurun dan juga telah mengalami perkembangan dari sisi rasa bahkan dari bentuknya. Kue bulan tradisional memang umumnya memiliki isian kacang hijau maupun kacang merah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, varian kue bulan kini semakin beragam pendengar, mulai dari keju, goji berry, hingga berbagai kreasi modern lainnya. Kalau zaman dulu masih belum ada ya, kayaknya kue bulan yang isinya tuh keju, goji berry, apalagi maca, begitu ya. Nah, pengamat ekonomi Kalimantan Barat sekaligus dosen senior Universitas Tanjungpura dan Wakil Ketua Umum Koordinator Pulau Kalimantan Pengurus Pusat Ikatan Cendekia Tionghoa Indonesia, Andi Kurniawan Bong, mengatakan bahwa festival kue bulan ini terus dirayakan dari generasi ke generasi. Andi menyebut bahwa perayaan tahunan tersebut menjadi sarana untuk mempertemukan anggota keluarga lintas generasi sekaligus menjaga agar tradisi tidak terputus. Andi menjelaskan festival kue bulan diperingati setiap tanggal 15 di bulan ke-8 dalam kalender lunar. Dan pada tahun 2026 ini pendengar, perayaan tersebut jatuh pada 25 September yang mana itu esok hari ya. Dalam perayaan, kue bulan juga disiapkan dari berbagai sumber dengan beragam jenis rasa dan tekstur. Dan hal itu juga untuk menunjukkan ya bahwa meski sama-sama disebut kue bulan, tetapi setiap produk itu dapat memiliki karakteristik yang unik dan berbeda tentunya. Sementara itu, koreografer dance Hengki Leon mengatakan pelaksanaan festival kue bulan ini juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap menarik bagi generasi muda. Selain menikmati kue bulan, festival juga turut diisi dengan pertunjukan tarian yang disesuaikan dengan tema dan melibatkan masyarakat. Setelah rangkaian kegiatan, peserta kemudian berkumpul dan makan bersama, biar nanti generasi-generasi selanjutnya itu juga selalu minat untuk terus merayakan festival kue bulan ini.

Waspada, kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenagalistrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Eh, Bah. Rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.49 waktu Indonesia Barat. Ini, dan itu artinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Selain ini nanti dalam rangkaian Pontianak siang ini ada akan ditemani bersama rekan kami Cherry Lubis hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu saya Al-Fatih sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gunda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Fatih, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani siang Anda. Dalam rangkaian Pontianak siang ini yang tentunya kami akan menghadirkan program menarik untuk temani ruang dengar Anda siang hari ini pendengar. Edisi Kamis 24 September 2026. Setelah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kita Indonesia sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pendengar pada pukul 11 kita akan ikuti informasi olahraga terkini bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga. Setelah itu kami temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik lainnya. Lalu nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar ada obrolan siang. Kira-kira kita ngobrolin apa siang ini ya, kita lihat nanti jam 12 siang pendengar ya. Setelah itu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan sesi yang paling ditunggu-tunggu pendengar, yaitu Indonesia Banget. Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda, bisa kirim-kirim salam juga nanti. Dan pendengar, bagi Anda yang mau berbagi informasi bersama kami, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Begitu informasi cuaca, situasi asap, atau mungkin bisa juga terkait lalu lintas ya, boleh Anda sampaikan bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan kita akan awali kebersamaan kita pada pagi menjelang siang ini sebuah lagu dari Tulus pendengar, Adaptasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, belakangan ini banyak kejadian yang kita bisa lihat di media sosial ya, terutama terkait transportasi. Nah, pendengar, keselamatan ini tentu jadi hal utama dalam tiap perjalanan. Oleh sebab itu, pemeriksaan kelayakan moda transportasi jadi perhatian Komisi 5 DPR RI, di mana Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, ini meminta Kementerian Perhubungan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan seluruh moda transportasi termasuk melalui pelaksanaan ramp check yang benar-benar menyeluruh. Di mana menurut Lazarus, ramp check ini jangan hanya jadi formalitas atau sekedar mengisi checklist saja. Tapi tiap kendaraan, kapal maupun moda transportasi yang dinyatakan tidak layak harus dilarang beroperasi. Ia juga meminta petugas tetap berpegang pada standar keselamatan dan tidak memberikan toleransi terhadap moda transportasi yang tidak memenuhi persyaratan. Khusus sektor transportasi laut, pendengar, Lazarus ini menyoroti masih adanya perbedaan antara jumlah penumpang dalam manifest dengan kondisi sebenarnya di kapal. Menurutnya, ketidaksesuaian data ini dapat menyulitkan pengawasan dan penanganan apabila nantinya bisa terjadi kecelakaan. Ia juga mempersilakan aparat penegak hukum untuk bisa turun tangan kalau memang menemukan pelanggaran. Pendengar, pada akhirnya memang keselamatan ini bukan cuma soal prosedur di atas kertas ya, tapi juga pemeriksaan yang benar dan pengawasan yang konsisten. Ini jadi bagian yang penting untuk mencegah kecelakaan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses juga di laman kami di rri.co.id.

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Masih di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di kita Indonesia. Dan kalau kita berbicara soal Indonesia, ada banyak tradisi pendengar ya. Dan bicara soal tradisi, ada satu perayaan pendengar yang bukan cuma menghadirkan makanan khas, tapi juga jadi momen berkumpul bersama keluarga. Nah, kira-kira pendengar tahu apa festival ini? Festival Kue Bulan pendengar ya, yang diperingati tiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Dan tahun ini perayaannya jatuh pada 25 September 2026. Tim leader Gallery Line Dance, Henny Francisca, ini mengatakan bahwa perayaan Kue Bulan lebih banyak diisi dengan kegiatan berkumpul bersama keluarga sambil menikmati berbagai jenis kue bulan. Nah, menariknya pendengar, kue bulan kini tidak hanya hadir dengan isian tradisional seperti kacang hijau dan kacang merah ya, tapi ada juga banyak varian modern yang bermunculan, mulai dari pakai keju, kemudian goji berry, hingga kreasi rasa lainnya. Kemudian pendengar, pengamat ekonomi Kalimantan Barat,

Dan pada akhirnya pendengar, kalau kita berbicara soal festival kue bulan, ini bukan cuma soal makan kue bulannya aja ya, menikmati kue yang enak, tapi juga tentang kebersamaannya sama keluarga dan bagaimana sebuah tradisi ini bisa tetap terjaga dari satu generasi ke generasi lainnya.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital.

0: done?
1: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyons pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONMI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it and yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Cinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi serta nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan obrolan siang. Nah, pendengar, kami juga menginformasikan bahwa azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Kamis 24 September 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 38 menit. Dan sambil menunggu kumandang azan zuhur, pendengar, kami akan hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan pendengar, setelah ini kami hadirkan ke rumah dengar Anda informasi terkini. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda

yang ia torehkan di All Japan Takahata Walking Race 2025. Medali emas tersebut direbut oleh atlet Cina pendengar ya, Shi Shengji dengan waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Sementara medali perak jatuh ke pembalap tuan rumah, Toshikazu Yamanishi dengan selisih 4 menit 29 detik. Perunggunya dibawa pulang oleh Choi Byung Kwang dari Korea Selatan dengan selisih 5 menit 3 detik dari Yamanishi. Nah, Hendro sendiri pendengar mengakui masih ada ruang untuk evaluasi, terutama karena ia memang menyimpan tenaga untuk nomor maraton. Hendro menargetkan pendengar rekornas sebagai salah satu target tim di nomor half marathon. Kemudian dari sisi kondisi fisik, Hendro mengatakan belum mencapai kondisi ideal yang dia harapkan. Di satu sisi pendengar, setelah 22 tahun menekuni jalan cepat, Hendro ini masih melihat ruang untuk peningkatan dan ingin mengulik beberapa aspek lagi seperti sport science, terutama di jalan cepat yang memang masih minim di Indonesia. Kita doakan pendengar ya, semoga Hendro dan target-targetnya bisa tercapai dan kembali menambah perolehan medali untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus Harais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.

Semua lagu pendengar dari Lyodra featuring Dipa Barus, Owe Owe Owe, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, waktu menunjukkan pukul 12 lebihnya 3 menit. Kita masuk di obrolan siang, pendengar ya. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang istirahat bekerja ya, baru berangkat, lagi cari makan, atau mungkin sedang makan siang, atau masih lanjut kerja, pendengar ya. Saya Cherry Lubis masih akan temani siang Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan bahasan-bahasan menarik, pendengar ya. Nah, pendengar, kalau kita ngobrolin soal makan siang di obrolan siang hari ini, ada satu konten tadi yang menarik perhatian saya di TikTok ya. Tadi Menteri Kesehatan, kontennya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di mana Menteri Kesehatan ini membawa bekal dengan konsep isi piringku, kemudian datang nih ke warteg dan bilang, ini Bu tolong diisi 20.000 ya, harus lengkap, ada lauk-lauknya juga, pakai nasi juga. Dan kira-kira dapat apa ya, pendengar, 20.000 ya. Nah, 20.000 itu ternyata, pendengar, di warung yang Pak Menteri kunjungi itu mendapatkan nasi di mana porsinya cukup banyak ya kalau saya lihat ini. Kemudian ada satu telur dengan kuah gulai, kemudian tahu goreng satu, tempe goreng satu, dan sayur toge yang banyak. Nah, menarik pendengar ya, di mana 20.000 ternyata kita bisa dapat menu yang lumayan lengkap dan juga porsinya ini cukup banget untuk bikin kenyang. Jadi ada karbohidratnya dari nasi, ada protein hewani dari telur, ada juga protein nabati ya dari tahu dan tempe, kemudian ada serat juga dari sayuran toge tadi. Nah, jadi pendengar, sebenarnya kalau kita lihat-lihat, makanan bergizi ini tidak harus selalu mahal ya, atau harus makan di restoran sehat yang harganya bikin dompet kita juga ikut diet. Enggak, pendengar ya. Di warteg atau warung-warung makan di dekat-dekat kita juga kita bisa menyusun makanan yang lebih seimbang, pendengar ya. Tinggal kita pintar-pintar milih sayurnya apa sih, kemudian lauknya apa. Tapi pertanyaannya nih, pendengar ya, apakah menu 20.000 tadi ini sudah benar-benar sesuai dengan konsep isi piringku? Nah, setelah ini nanti kita akan bahas, pendengar, di segmen berikutnya terkait sebenarnya isi piringku ini seperti apa sih. Jadi tetap bersama saya, pendengar, di obrolan siang Pro 1 Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 8

26 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 9 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah lagu pendengar dari Adrian Khalif, 2001 kali, dan Anda masih bersama kami di Obrolan Siang. Nah, pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita soal makan siang sesuai isi piringku. Nah, tadi kita punya contoh menu Rp20.000, itu dapat nasi, telur kuah gulai, tahu tempe, dan tauge. Nah, kalau kita mengacu pada panduan isi piringku dari Kemenkes nih, pendengar, dalam satu kali makan, itu sekitar setengah piringnya diisi sayuran dan buah, sementara setengah lainnya baru diisi makanan pokok dan lauk pauk. Artinya pendengar, jangan sampai piring kita ini isinya nasi semua gitu ya, baru lauknya di atasnya. Enggak, salah pendengar ya. Tapi yang benar itu setengah piring kita isinya sayur, kemudian seperempatnya lagi nasi, seperempatnya lagi baru protein. Dan kalau mau juga bisa Anda tambahkan buah, pendengar ya. Jadi kalau misalnya Anda makan di warteg, di warung makan, pendengar, nasinya ya secukupnya saja ya, sekitar 100 sampai 200 gram mungkin, pendengar ya. Kemudian Anda bisa pilih satu lauk protein hewani seperti telur, ikan, atau ayam. Nah, Anda juga bisa tambahkan tahu tempe sesuai kebutuhan protein Anda masing-masing ya. Kemudian jangan lupa sayurnya yang dibanyakin, pendengar ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk lihat bagaimana cara memasaknya. Karena kalau misalnya makanan yang digoreng dan bersantan, ini sebenarnya boleh aja, pendengar ya, jadi bagian dari menu, tapi jangan sampai pagi, siang, malam semuanya ada makanan yang goreng-gorengan dan santan-santanan. Jadi tetap perlu diperhatikan jumlahnya. Dimana kalau Kemenkes sendiri, ini kita berpacuan pada Kemenkes ya, menganjurkan untuk membatasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Jadi pendengar, makanan sehat itu bukan berarti harus menghilangkan semua makanan favorit. Enggak, pendengar ya. Kuncinya itu lebih ke makan yang seimbang, kemudian makanannya juga menunya beragam biar enggak bosan, dan porsinya juga perhatikan, jangan sampai kebanyakan atau kedikitan ya. Kalau misalnya makan siang udah, pendengar ya, biasanya ngantuk, pasti nggak ketinggalan kita juga akan ngopi. Sama seperti saya saat ini, sudah ada kopi di sebelah saya, pendengar ya. Tapi kira-kira boleh nggak sih sebenarnya setelah makan siang ini kita langsung ngopi? Nah, kita bahas di segmen berikutnya, pendengar, tetap bersama saya di Obrolan Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita, Septia Susanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah lagu dari JCJ, Keep Us Together. Dan masih bersama saya Sherry Lubis, pendengar di obrolan siang. Nah, kalau tadi saya sudah bahas terkait isi piringku, kemudian kalau habis makan siang, biasanya rutinitas kita itu beli kopi, pendengar ya. Bagi Anda yang suka kopi, mungkin sama seperti saya ya, ngopi tuh kayak wajib gitu, apalagi kalau udah siang-siang gini, jam-jam segini, jam-jam ngantuk pendengar biasanya ya. Nah, jadi kadang pertanyaan kita juga tentunya, boleh nggak sih sebenarnya habis makan itu langsung ngopi? Nah, jawabannya pendengar, boleh aja kok, kopi ini jadi bagian dari kebiasaan kita. Tapi kalau misalnya baru makan, terutama makan yang menjadi sumber zat besi ya, pendengar, seperti daging, daging merah dan lain sebagainya, ini memang sebaiknya jangan langsung minum kopi. Karena ternyata faktanya kopi dan teh ini bisa mengurangi penyerapan zat besi dari makanan, pendengar. Maka dari itu, sejumlah panduan kesehatan juga menyarankan supaya memberi jeda sekitar 1-2 jam setelah makan lah ya, baru kita bisa minum kopi atau matcha atau teh favorit Anda, pendengar. Terutama bagi Anda yang memang perlu memperhatikan asupan zat besinya, pendengar. Jadi kalau misalnya habis makan siang, ya lebih baik minum air putih. Paling aman, paling sederhana, kopinya ya disimpan bentar lah ya, pendengar ya, 1 jam kemudian. Kalau misalnya tadi makan siang jam-jam 00:30, berarti nanti 01:30 kopinya baru diminum, pendengar ya. Dan kalau kita lihat dari obrolan kita hari ini, pendengar, makanan bergizi itu tidak harus mahal ya. Bahkan 20 ribuan juga kita bisa manfaatin untuk dapat nasi sebagai sumber energi, kemudian dapat juga protein hewani dan nabati, sumber proteinnya, ditambah sayuran sebagai sumber serat. Dan kalau memang masih ada ruang di piring dan di kantong, nah ini bisa juga Anda tambahkan dengan buah, pendengar ya. Buah-buah kalau memang mau melancarkan pencernaan, itu Anda bisa beli buah naga atau mungkin juga buah pepaya ya, itu paling paling oke tuh, pendengar, kalau memang pencernaan Anda agak kurang lancar. Nah, boleh dirutinkan makan buah pepaya dan buah naga. Jadi pendengar, yang penting itu bukan cuman sekedar kenyang aja ya, tapi juga kita lebih tahu lah apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian komposisinya juga seimbang. Dan yang paling penting, pendengar, mau itu makan atau minum ataupun ngopi, yang penting semuanya secukupnya ya. Sama seperti lagu dari Hindia yang akan saya putarkan setelah ini. Dan nanti saya akan kembali dengan Warta Berita Siang, pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Ini dia sebuah lagu dari Hindia, Secukupnya.

0: Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6. Kelurahan Paretokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 10 Desember 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah selaku Direktur Utama Pontianak Post mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri, justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panggilan sidang kepada tergugat nomor 258 /PDT.G/2026/PN/PTK hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT 4 RW 34 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Ureheri Yanizar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Terkendala jarak pandang, operasi udara, kebakaran hutan dan lahan masih belum maksimal.
3: Kita berdoa semoga visibility lebih baik sehingga Satgas Udara dapat melaksanakan tugasnya seperti biasa.
2: Harga cabai di Pasar Pelamboyan terpantau mulai menurun.
4: Karena banyaknya cabai datang dari Jawa.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Kamis 24 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini, pendengar. Masih terbatasnya jarak pandang atau visibility pada Selasa 22 September 2026, dari pagi hingga petang berdampak masih belum maksimalnya pemadaman karhutla yang dilakukan Satgas Udara di Provinsi Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
5: Faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala utama bagi Satgas Udara Penanganan Karhutla untuk melakukan pemadaman. Usai menggelar briefing pada Selasa malam, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan, berdasarkan evaluasi hasil briefing, dari 9 helikopter waterbombing yang ada di Kalimantan Barat, hanya ada beberapa heli waterbombing yang bisa melakukan satu sorti penerbangan dikarenakan faktor visibility yang masih sangat rendah. Daniel menjelaskan, selain heli waterbombing, pada Selasa kemarin 3 helikopter Jepang Chinook CH-47 juga belum bisa melakukan waterbombing di Kabupaten Mempawah dan Ketapang, serta pesawat Cessna Grand Caravan 208B yang tidak bisa terbang melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dikarenakan jarak pandang yang sangat terbatas di bawah 1000 meter.
3: Kita berdoa semoga visibility lebih baik sehingga Satgas Udara dapat melaksanakan tugasnya seperti biasa. Dan kita juga sudah merencanakan operasi-operasi darat, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara yang masih melakukan operasi pemadaman, pemblokiran, dan pendinginan. Khusus di Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan kabupaten lainnya itu melakukan operasi pendinginan.
5: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui License Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, rencananya pada Selasa kemarin, helikopter Jepang Chinook melakukan 3 sorti. Satu sorti pertama melakukan patroli udara di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, kurang lebih 1 jam, dan rencananya akan melakukan waterbombing, namun karena faktor visibility, hanya bisa melakukan patroli udara.
6: Hari ini tuh ada 3 sorti. Dengan sorti yang sama, yang pertama itu melaksanakan reconnaissance flight terlebih dahulu, kemudian waterbombing rencananya di daerah Pagar Timun. Yang satu lagi di Kabupaten Mempawah, di Kijing.
5: Dimas berharap dengan turunnya hujan di beberapa daerah di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir, kondisi udara dan visibility di Kalimantan Barat bisa lebih baik dari sebelumnya, agar semua helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang bisa melakukan operasi udara dengan maksimal. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak melakukan razia kamar warga binaan pada Senin 21 September 2026. Dalam razia yang melibatkan TNI, Polri, BNN, dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Berikut kita simak laporannya.
5: Razia dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Petugas menyisir sejumlah kamar warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar. Temuan tersebut diantaranya berupa kompor, tongkat, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak, Ridan Sari, mengatakan temuan tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui asal dan jalur masuknya barang ke dalam lapas.
7: Sampaikan juga, mungkin ada ini bukan
1: barang-barang masuk yang mungkin terdapat dari truk ya, ya sampah mungkin yang kami telusurin, ini barang dari mana masuknya? Karena jelas ini nggak mungkin bisa dikantongin. Mungkin kalau seperti ada berapa 1, 2, 3 handphone ini mungkin bisa masuk dengan di selundupannya. Tapi nggak mungkin kompor ini masuk secara biara. Dan dengan temuan ini kami akan kami tindak lanjutin mengapa barang-barang ini bisa masuk ke dalam lapas kelas 2 Pontianak.
5: Rida menyebut pihak lapas akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap jalur masuk barang termasuk dugaan melalui truk sampah. Razia tersebut ditegaskan bukan semata untuk mencari kesalahan warga binaan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lingkungan lapas kelas 2A Pontianak. Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota DPRD Kalimantan Barat, Suib, memberikan solusi agar pemerintah kota Pontianak maupun Kuburaya mencari lokasi yang benar-benar strategis sebagai cadangan air baku untuk mengolah air bersih. Di samping itu, pendengar, peningkatan teknologi pengolahan air juga menjadi alternatif yang bisa dilakukan. Kita simak laporannya.
7: Persoalan krisis air yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian anggota DPRD Kalimantan Barat, Suib. Suib mengatakan pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penanganan air baku yang bersifat lintas kabupaten dan kota, termasuk memberikan persetujuan atau rekomendasi terhadap program pengembangan air baku. Suib mendorong pemerintah untuk mulai mencari lokasi yang benar-benar strategis sebagai sumber cadangan air baku mendukung produksi air bersih.
8: Saya itu ada dua alternatif, saya pikir mencari lokasi yang betul-betul strategis untuk cadangan air, membuat kolam besar, atau membeli alat yang bisa memproses air, baik air yang agak asid terutama di musim-musim kemarau itu untuk dijadikan air yang bisa layak minum.
7: Suib menyebut salah satu alternatif sumber air baku bagi PDAM Kota Pontianak berada di Sungai Penempat. Namun ketersediaan air di lokasi tersebut juga menghadapi keterbatasan ketika musim kemarau. Selain penambahan sumber air baku, peningkatan teknologi pengolahan air dinilai penting untuk dilakukan menghadapi kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi komoditi di pasar, pendengar. Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menyebut, kondisi ini dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Sementara itu, pelaku usaha kuliner masih mempertahankan harga jual kepada konsumen. Berikut laporannya.
7: Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu pagi berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI Rabu pagi, Rudi, seorang pedagang kacang tanah di Pasar Flamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
9: Yang distributornya, kalau satu distributor naik, yang lain juga ikut naik. Barang kan lagi kurang sekarang, lagi langka.
10: Kira-kira kenapa tuh Pak bisa naik harganya hari ini?
9: Keadaan cuaca pengaruh juga.
10: Cuaca ya Pak ya, karena kan lagi
9: kabut. Banyak kapal-kapal susah datang, barang jadi agak kurang.
7: Rudi menjelaskan ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, termasuk impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak mempengaruhi kualitas barang yang dijual.
11: Kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen tuh kosong, kita ngorder berapa agen nggak ada.
12: Sejak kapan tuh Bang?
11: Udah seminggu sepekan ini.
7: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhendri, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya, kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
12: Alhamdulillah enggak pengaruh. Cuman ya keadaan sekarang ini langka, ya pasti harga kacang 55 sekilo. Penjualan sih tetap alhamdulillah lumayan lah untuk mencukupi kebutuhan juga, alhamdulillah.
13: Sudah dapatkan kacang nih.
12: Alhamdulillah sekarang masih bisa, Bang, aman.
7: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga cabai di pasar Flamboyan alami penurunan dari yang sebelumnya mencapai Rp130.000 sampai Rp165.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Berikut laporannya.
7: Harga cabai yang sebelumnya dikabarkan mengalami kenaikan mencapai Rp165.000 kini terpantau turun. Di pasar Flamboyan Pontianak, pedagang menjual cabai yang didatangkan dari luar Kalbar dan produksi lokal. Harga cabai lokal lebih tinggi dibanding yang didatangkan dari Jawa. Pedagang cabai pasar Flamboyan Pontianak, Nurul Mukmin, menyampaikan saat ini cabai luar Kalimantan Barat cukup banyak di pasar, sehingga kemungkinan berpengaruh terhadap turunnya harga. Beberapa waktu lalu diakuinya harga cabai sempat tembus di angka Rp165.000 per kilogram.
4: Harga cabai untuk hari ini untuk Jawa kisaran Rp100.000 sampai dari kisaran Rp80.000 sampai Rp100.000. Karena banyaknya cabai datang dari Jawa. Kalau kualitas cabai sih alhamdulillah, Bang, masih bagus lah gitu.
7: Untuk cabai lokal, Mukmin mengaku harga masih terbilang tinggi di angka Rp100.000 karena faktor cuaca. Kesulitan air akibat kemarau membuat produksi bisa dikatakan cukup berkurang sehingga harga sulit untuk turun. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Setelah ini pendengar, nanti pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Ceri Lubis masih akan temani Anda terutama di Indonesia Banget. Nanti Anda bisa request mendengar ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Anda juga bisa kirim-kirim salam nanti bergabung bersama kami via line telepon 734987 atau WhatsApp kami juga bisa di 0811-570-1042. Sementara itu pendengar, saya putarkan dulu koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak.

0: Maya. Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kita tiba di Indonesia banget. Silakan bagi Anda pendengar yang mau bergabung siang ini. Sudah ada lagu-lagu pop Indonesia di koleksi kami. Saya bacakan dulu ya lagu-lagunya siang hari ini. Ada dari koleksi pria, ada Judika, Terlalu Dalam. Kemudian Afgan featuring Andi Rianto, Mengerti Kasih. Lala Huta, Kita Adalah Satu. The Massive, Rindu Yang Tak Pernah Jelas. Nuka, Kagum, kemudian Tulus, Tukar Jiwa, Firza, Nyaman. Kemudian kita beralih ke koleksi wanita pendengar ya. Ada Astrid, Mendua, kemudian Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang, Rimar, Waktu dan Perhatian, Aruma, Kamu Bukan Kekasihku, Raisa Anggiani, Jika Nanti, Novia Bahmit, Maaf, dan Alisha Dira, Lebih Dari Sahabat. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu sebelum ke WhatsApp. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget cantik.
0: Selamat siang Bang Jaka Suara, kabar baik. Bang Jaka Suara gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik, udah minum kopi belum?
0: Sudah dong, kalau nggak minum Jaka kopi, tidur.
1: Dengar mau request lagunya, Jaka Suara minum dulu ya sayang.
0: Oh iya boleh, minum dulu minum. Nyeruput kopi tuh. Sedap tuh.
1: Kopi aming ini memang sedap.
0: Siang ini mau denger lagu siapa nih?
1: Lagu yang laki-laki, yang ketiga tadi itu apa?
0: Lala Huta, Kita Adalah Satu.
1: Kalau yang keempat?
0: The Massive, Rindu Yang Tak Pernah Jelas.
1: Rindu yang tak pernah jelas aja.
0: Okay.
1: Banyak ngerinduin orang ini tapi gak pernah jelas.
0: Makanya harus dijelaskan kalau gitu.
1: Harus dijelaskan. Di request dulu lah ya.
0: Iya, silakan sama-sama.
1: Ada buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Bang Usul di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Nia di Sambas, Ella di Sambas, juga ada Kiki di Landa, Nita di Babulu AC, Yunita di Landa. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, Elnichan, Anista di Uka. Ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar. Ada Bang Hendra di Mempawa. Hai Cek Nur, apa kabar? Juga ada Cek Nur ya di Bakau Besar Laut ya. Juga ada Manjang City di Olakubu, Pak Karim di Jangkang. Ada Mbak Lasiem di Rasau Jaya, email di Kuala 2, Mbak Kakung dari itu. Juga ada Ayu Grefa di Adis, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, Ayu di Maluku, juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Ada Bang Ismail di Jongkat, juga ada Bang Herman sama Maye-nya, juga ada Manis Manila semuanya tanpa terkecuali. Juga buat makam di Pak Reweng, Bu Aja Ardia. Semuanya juga ada, siapa lagi tadi itu satu orang, siapa ya, udahlah semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Sampai jadi untuk Cherry, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya ya sayang ya.
0: Siap.
1: Selamat siang menjelang sore cantik.
0: Selamat siang menjelang sore juga Bang Jaka Suara. Sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Ma Enjang. Selamat siang Ma Enjang.
2: Siang juga Cherry.
0: Selamat
2: Indonesia
0: siang
2: banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya sayang?
0: Kalau Cherry sih baik-baik Ma Enjang. Kalau Ma Enjang gimana? Udah makan siang belum?
2: Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Aman
2: luar biasa.
0: Udah makan siang belum Ma Enjang?
2: Udah sayang, belum tiga kali ya.
0: Oh, belum tiga kali.
2: Lagi minum teh juga ini.
0: Oh, lagi minum teh.
2: Coba dengar ya.
0: Tadi nyeruput kopi, sekarang nyeruput teh ya. Memang lah. Mau dengar lagu siapa nih Ma Enjang siang ini?
2: Tiba-tiba Datangnya Cinta tadi.
0: Boleh, Tiba-Tiba Cinta Datang. Okay. Salam-salamnya Ma Enjang, silakan.
2: Salam-salamnya buat Cherry lah ya. Sehat selalu ya, keluarga ayah bundanya juga.
0: Siap.
2: Titip salam sama Reza ya.
0: Iya, Reza tuh. Yang di Sungai Jawi itu kan jauh, kawan. Oke, lanjut. Subuh kayaknya dia tadi ya, kalau enggak salah.
2: Mm-mm. Oh gitu, iya lah. Ya lanjut ya.
0: Iya lanjut.
2: Benar Kak Dengkanya, untuk Bang Padilna, terus Bang Darul, Bang Ismail, terus Jaka Suara, Ayah Indra, terus Bang Jafar Kak Nila, Bang Junai Mas Elpa, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosinar Jana, terus Longana Andreovan, terus Makam dengan Najar Bia, Koko Adi, Koko Andi, Bahtia Yahya, Awi Wardi, terus Bang Jek dan Kak Ani, terus Mbak Mandi Mbak Jenah, terus Mbak Minson Jaya Kak Ayang, Aura Pak Amuk, Jelehan dan Hananya, terus Idah di Pencap Bakti, terus Perida di Pandu, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badol, juga Longdol dengan Long Sitinya, juga terus juga email dengan anak-anaknya, sehat selalu anakku sekeluarga, amin.
0: Amin.
2: Terus Mbak Lasien, Tuan Cik Mina, terus yang di Padang Sikar, Lina, Becek, terus pergi ya, Mak Nurul, Pak Nurul yang jauh ke darat, terus terus siapa ini ya?
0: Siapa lagi?
2: Dari Sambas lah ya?
0: Iya, boleh.
2: Mbak Naci, Wanucu, terus Tia, Nila, Niam, terus Anita di Landa, Anita Babuluase, Maririn, terus Elni cantik banget, Pak Sangka, Pak Sadin, terus terus Mama Eti, Lonis Manila, terus semua-semua lah ya Ciri ya, tanpa kecuali ya. Tak manjang sebut satu persatunya, mungkin manjang lupa, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang, sehat selalu. Sekarang kabutnya udah kurang, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Love you too.
2: Ciri lo, benciu.
0: Oke. Terima kasih, Mak Enjang. Selamat siang. Kita pindah ke telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Halo, selamat siang, Keri. Indonesia selamat banget.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa lah ya?
0: Ada kayaknya orang mana ya? Orang Tanrai kayaknya nih.
3: Nah, iyalah gitu.
0: Pura-pura enggak tahu, Ja. Biasa.
3: Kura-kura enggak tahu.
0: Biar kenalan loh, kan. Bu Ana, gimana kabarnya siang ini, Bu Ana?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, Bu Ceri, Ana.
3: Gimana, Ceri?
0: Ceri juga baik. Udah makan, udah ngopi belum?
3: Sudah.
0: Oh, udah. Ya. Nah, nak nyeruput juga, Kak. Tadi Bang Jaka
3: bisa.
0: Suara nyeruput kopi.
3: Udah bisa, Ceri, ya. Udah minum.
0: Udah habis, ya. Siang ini mau dengar lagu siapa nih, Bu Ana?
3: Cewek ada apa lagi, Ceri?
0: Masih ada dari Alisha Dira, Lebih Dari Sahabat, Novia Bahmit, Maaf, Raisa Anggiani.
3: Yang pertama ya, Anuk Ceri.
0: Oke, okay, lebih dari sahabat. Oke. Okay.
3: Salamnya pertama buat Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Andri Evan, buat Emma Selva, Mama Junai, Tina, Mama Syukur, Mama Mumin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Bang Batiar, Ma Anja Siti, Naimel, Anista, Ismail Jungka, Cik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Amin Senjaya sama Ayang, Bu Aja Afia, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Deona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Ella, Pak Usubusri, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elni, buat Atika di Sekalanting. Nah, buat semua ya, Ceri ya.
0: Oke, siap Bu Ana.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Kemudian kita ke WhatsApp ada Cek Nur. Selamat siang Cek Nur.
4: Selamat siang Cherry. Indonesia banget banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya siang ini Cek Nur, sehat?
4: Alhamdulillah. Baik, sehat, gemuk gedempo.
0: Mantap. Siang ini udah makan ke belum?
4: Nggak makan.
0: Nggak makan. Oh, hari apa nih? Kamis. Oh, puasa.
4: Lanjut.
0: Mau lagu yang mana nih?
4: Tadi lanjutkan dulu.
0: Lagu cewek ya. Masih ada Novia Bahmit, Maaf. Raisa Anggiani, Jika Nanti. Aroma Miska, ini ada dengan Kamu Bukan Kekasihku. Rimar Waktu dan...
4: Kamu Bukan Kekasihku.
0: Oke, boleh. Kalau bukan kekasih siapa tuh Cek Nur? Kalau bukan kekasih siapa?
4: Kekasih Cherry dong.
0: Waduh, kekasih Cherry pula. Waduh. Lanjut, salam-salamnya Sile.
4: Ya, buat Cherry yang baik hati. Selalu disayang. Mama, bapak juga.
0: Iya.
4: Lanjut. Buat Manjang Siti, Emel juga. Semoga sehat selalu. Lanjut. Ada Kak Ani, Gang Kurma, Wardi, sama Yohana, Pak Mo, ada Mak Mo juga, Dino, Pak Sembilan, Awi. Semoga sehat, Awi. Semangat. Tinggal hitung hari, hitung detik ya nih, Wi. Lanjut. Buat nih siapa tuh Bang Kapal, Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi, ada juga Bang Boyka, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Krepa. Lanjut. Ada juga Mbak Tini, Niko, juga Anista di UKA, Bang Herman, Mak Ye, juga Rani Maharani. Ada juga Bang Rosi, Nurjana, Mak Akam, Bu Aja Arfia. Lanjut. Mak Elwa Singgit, Kanda Yahya, Julaiha, Bang Hamdan Hana, juga Elni Chan. Ada juga ini lupa pula sama kawan kita nih, Koko Budi udah ya. Lanjut. Ada 40 AC, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Abah Umi Amoy juga. Ada Mbah Kakong. Juga yang Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Pon di Singkawang, Hendra, Imam Pawa, Manis, Manila di Pinyo, juga Darul, Bang Dedi, duluan ya Bang Dedi, lanjut. Mama Etik Bengkayang, Pak Pon di Singkawang, Pak Wanusu Wanaci, Ela Tiania, juga Pak Usu Busri. Sama petai-petai ya juga. Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Imanabella, Bang T juga yang lain, semua yang disambat dari sampai Z. Tanpa terkecuali sapaan Cek Nur semua-mua dibungkus habis yang udah nyapa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Dadah.
0: Terima kasih Cek Nur. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestan di playlist kita siang ini. Ada The Massive dengan Rindu Yang Tak Pernah Jelas, Maudy Ayunda Tiba-Tiba Cinta Datang, Alisha Dira Lebih Dari Sahabat, dan Aruma Kamu Bukan Kekasihku. Saya putarkan terlebih dahulu lagu-lagu requestannya, baru nanti saya kembali lagi di segmen berikutnya. Saya akan angkat telepon lagi. Tetap bersama kami pendengar di Indonesia Banget.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Indonesia banget, pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, Mbak Cherry.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Aura di Simpang Panjang.
0: Selamat siang Kak Aura, gimana siang kabarnya? Sehat Kak Aura?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Sehat. Mau dengar lagu apa nih siang ini Kak Aura?
1: Ceweknya deh ngomongnya.
2: Halo, selamat
0: siang Pak Mo.
2: Satu dari sebagian lagu yang
0: kau jadi. Amin. Mau lagu yang mana nih?
2: Kamu dengar suara yang main City I Love You, terbangun kamu.
0: aduh. Mau lagu siapa nih siang ini Kak Aura dan Pak Mo? Yang cewek. Masih ada dari Astrid, Mendua, kemudian Rimar, Waktu dan Perhatian. Raisa Anggiani, Jika Nanti, dan Novia Bahmit, Maaf. Mau yang mana nih? Yang nomor 2, dari Rimar ya. Waktu dan Perhatian. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Terutama buat Manjang Siti sama Emel. Terus buat Makam sama Bunda Abianya.
2: Sehat Makam.
1: Mudah-mudahan sehat Makam.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Tini, Bang Niko. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Ida, Mbak Atika, sehat ya Mbak, sekeluarga, masuklah. Terus buat Mbak Lina di Padang Tika. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Noh Bakau, siapa ya? Bang Awi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, ibu bapaknya. Tadi ini udah tadi. Terus buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, buat Mama Nunggul dengan Papa Nunggulnya, buat Juleha sama Pak Am dan Hananya, buat Kak Ran sama Bang Aldiantonya, Waldi, udah ada Waldi. Terus buat Koko Waldi, Koko Wandi. Tidak Mama Waldi, udah siapa Waldi? Terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael.
0: Iya.
1: Dapat ya Abang Didi, Abang Kapal, Bang Hendra. Terus buat Bang Sofian, Bang Rajando. Terus buat Bang Deden. Buat siapa lagi ya? Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya. Terus buat Wak Meli, Wak Meli Wajena, Bang Jack, Walado, Wali, sama itu Kak Wali, Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usuh Bufri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usuh, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ayolah buat semua-semua lah. Itu si Amoy, Kak Nila, Bang Japa. Nanti fotokopi Bang Deddy, fotokopi Mak Noh. Apa lagi ya?
2: Banyak-banyak lah sama Budi.
1: Sehat sama Budi. Sehat ya sama Budi. Kalau mau nitok pada adik-adik sama rumah sama Budi. Itu buat makan itu Mbak Capi tadi sebut itu Mak Manja Siti ya.
0: Siapa?
1: Itu makan siapa kita lupa dah.
0: Yang mana nih?
1: Yang ada Tia-Tia adik. Lupa dah nama Tia ni, mudah-mudahan monitor kak ya. Ano, Bang Anwar kak ya.
0: Oh Anwar. Iya.
1: Buat Mbak Cherry, tetap semangat ya, hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Apa yang ingin tercapai.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh terbaik. Makasih banyak Mbak Cherry.
0: Sama-sama. Selamat siang Kak Aura dan Pak Mo. Sehat selalu. Kita pindah ke WhatsApp. Ada Bang Hendra. Selamat siang Bang Hendra.
3: Siang Mbak Cherry.
0: Gimana kabarnya? Kabar Cherry sehat, kabar baik. Bang Hendra gimana?
3: Baik.
0: Syukurlah. Siang ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Saya minta lagu Cakrakan ya Mbak Cherry.
0: Lagu Cakrakan. Sebentar, yang mana nih?
3: Seluruh Cinta ya.
0: Oh, Seluruh Cinta lagi.
3: Saya suka dengan lagu itu, mengenang masa lalu.
0: Oke, okay,
3: telah pergi jauh dari saya.
0: Aduh, berat. Siang-siang udah galau pula. Udah.
3: Galau lagi nih Mbak Nyeri, galau.
0: Iya, masih siang okay, Mbak Hendra. Ya. Salam-salam sih.
3: Sambil melampun nih.
0: Oke, lanjut.
3: Hari untuk Mbak Cewi lah ya.
0: Iya.
3: Saya doakan semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam balik untuk Kak Ura Pak Mo tadi ya. Buat banyak suara juga tadi. Buat Cik Nor. Buat Mak Anjang Siti tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Wilayah Hari Pancabakti. Buat Bang Jafar Kak Nila. Bang Yahya. Atau buat Aura, Aura pula lagi. Ini Julaiha di Pancabakti. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Dina di Padang Tikar. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Iti. Terus buat ini Kak Tina dengan Bang Sukurnya. Buat Koko Ali, Mbah Kakungnya. Untuk ini Elak di Sambas, ini ya di Sambas juga, Wanaci di Sambas. Untuk semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap.
3: Buat selamat Mbak Ceri saya ucapkan selamat siang.
0: Dadah. Selamat siang, dadah. Terima kasih Bang Hendra ya. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung. Oke, kita coba ke telepon. Selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia banget, Butet.
0: Ini lama enggak dengar suara Kak Juleha nih.
4: Iya,
0: gimana Kak Juleha kabarnya siang ini, sehat?
4: Mau bergabung sih sebenarnya. Cuman sibuk nomor.
0: Oh, sibuk. Siap.
4: Lagu yang cowok.
0: Yang cowok kita adalah dari Judika, Terlalu Dalam. Afgan dan Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Lala Huta kita adalah Satu, Nuka Kagum. Tulus, Tukar Jiwa, dan Firza, Nyaman.
4: Kita adalah Satu tadi ya.
0: Kita adalah Satu. Oke, salam-salamnya.
4: Salamnya buat si Butet loh ya, keluarga mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
4: Buat Anwar juga lah ya, mudah-mudahan selalu juga. Gak lama gak tanya dengan soal Anwar nih.
0: Di Pro 2 dia kan.
4: Soalnya kita jangan monitor Pro 2.
0: Oh, iyalah.
4: Kita monitor 51, Pro 4 ya.
0: Oke, lanjut.
4: Buat Bang Hendra tadi yang ada di Mempawa, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang ya. Buat Wardi juga yang ada di Sungai Rengas, buat Aura Pak Moknya, buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul, Cik Nur yang ada di Bakau, buat Anista di Uka, buat Mak Tukur Kak Tina, Ibu Ana Mak Kam, Bu Aja Ardia, buat Kak Tini, buat Ismail Jungkat, buat Manjang Titi, Melnya, Bang Japar Kak Nila, buat Amoy, mungkin belum balik Amoy ini.
0: Iya.
4: Buat siapa lagi ya? Udah, nama saya gabung lupa lah.
0: Itulah kan.
4: Buat Wardi udah tadi itu.
0: Udah.
4: Bang Awi, Bang Yahya. Buat Bang Jack, buat Bang Dino, buat Wa Ali. Buat Mbak Kakung. Buat semua-semua lah.
0: Oke,
4: tidak bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua monitor penyiar Karisma semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
4: Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat.
0: Siap.
4: Buat Butet, makasih ya Butet ya.
0: Sama-sama.
4: Oh, Bang Deddy. Bang Deddy sampai lupa. Yalah buat Butet, makasih ya.
0: Sama-sama Kak Juleha. Selamat siang. Horas. Kita pindah ke WhatsApp lagi pendengar. Selamat siang Indonesia banget.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat
5: Indonesia
0: siang
5: banget.
0: Kak Tini.
5: Selamat siang Kak Ceri yang selalu ceria dan selalu semangat cantik selalu.
0: Aduh, terima kasih Kak Tini. Kak Tini gimana kabarnya siang ini, sehat?
5: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Mau dengar lagu apa nih siang ini Kak Tini?
5: Lagunya yang masih ada apa Kak Ceri?
0: Oh masih banyak, mau yang cewek atau yang cowok?
5: Yang cowok apa itu?
0: Boleh, yang cowok masih ada dari Firza, Nyaman, kemudian Tulus, Tukar Jiwa, Nuka Kagum, Afgan dan Andi Rianto, Mengertilah Kasih, sama yang terakhir ada Judika, Terlalu Dalam.
5: Itu aja, Terlalu Dalam.
0: Terlalu Dalam, oke.
5: Salamnya terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat sama keluarga. Salamnya kami fotokopi Kak Juleha sama Aura tadi. Makasih salamnya. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Siap.
5: Buat semua-semuanya lah. Makasih ya Kak Cherry ya.
0: Sama-sama.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang Kak Tini. Saya mau bacakan dulu ada WhatsApp yang masuk nih pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Ira. Oh Cherry yang siaran nih ya, bukan Ira ya. Mbak Cherry. Kemudian selamat siang dari Burhanuddin Parit Wapai, Segedong Indonesia banget. Salam buat Mbak Fatima, istriku, kemudian Muhammad Arayan. Semua pendengar lagunya maunya lagu Rosa. Oh oke. Terima kasih, sehat selalu. Baik, sehat selalu juga. Ini yang siaran Mbak Cherry ya. Kalau Mbak Ira belum siaran lagi, nanti tuh siarannya. Lagu Rosa, oke nanti saya akan carikan. Baik pendengar, sudah masuk lagu-lagu requestannya. Saya putarkan dulu, lalu nanti saya akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Pendengar, kami menginformasikan ke ruang dengar Anda untuk azan Asyar wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 14:38. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Asyar.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Indonesia banget, pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung ya. Bisa bergabung melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami juga bisa ya di 0811-570-1042. Masih ada beberapa lagu pendengar di playlist kami siang hari ini. Masih ada lagu dari Novia Bahmit, Maaf, kemudian Raisa Anggiani, Jika Nanti, Astrid Mendua, Firza Nyaman, Tulus dengan Tukar Jiwa, kemudian Nuka Kagum, dan Afgan featuring Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Saya mau baca-baca di WhatsApp dulu pendengar ya. Di WhatsApp ini ada beberapa yang masuk, ada Savana dari Berbinar. Fanbase-nya Sabrina Leanor, izin ya request lagu Sabrina Leanor, haha. Terima kasih, semangat siarannya. Oke, karena lagu haha belum ada nih ya di songbank kita, nanti saya carikan lagu yang lain ya. Sementara itu saya angkat telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum Kak Ceri.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kak Tia di Sambas, Bang Kak Ceri.
0: Oh, Kak Tia di Sambas.
1: Apa kabarnya Kak Ceri?
0: Kabar baik. Kalau Kakak gimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih siang ini Kak?
1: Lagunya Maaf aja lah Kak Ceri.
0: Mau yang cewek atau cowok?
1: Cewek.
0: Yang cewek masih ada dari Novia Bahmit, Maaf, kemudian Raisa Anggiani, Jika Nanti, dan Astrid Mendua.
1: Oh, yang terakhir itu aja ya, Mbak
0: Mendua
1: Ceri
0: ya. Oke, salam-salamnya.
1: Oh, salamnya buat Mbak Ceri, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kak Julanya dengan Bang Hamdannya.
0: Iya.
1: Buat Aura sama Pak Moknya. Buat Mama Nurul, Papa Nurul juga. Buat
0: Bagi ya. Siapa?
1: Buat Mbak Tini, Mbak Anjang Siti. Buat Mbak Kam, Cik Nur. Buat Bang Hendra, Bang Yahya, Bang Jaka Suara.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Adik sama saya Mbak Ceri ya. Buat Bang Pak Wadi, Nyaki Busri, buat Wanaci, Wanusu, Wan Iman Nabela,
0: iya.
1: Buat Kak Nia. Yang lainnya kita rangkul aja ya Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap Kak Tia.
1: Buat Mbak Ceri, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat siang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini juga ada beberapa dari sama ya fanbase-nya Sabrina Leanor. Ada Elizabeth sama ada Astrid dan Syah juga ini yang request lagunya Haha. Tapi karena belum ada, saya pilihkan lagu dari Sabrina Leanor yang Sembuh Kembali ya, spesial untuk teman-teman dari fanbase-nya Sabrina Leanor siang hari ini. Baik, itu dia tadi pendengar dua lagu request on terakhir, dan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini pendengar ya. Bagi Anda yang sudah bergabung via telepon maupun via WhatsApp,

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Eh, bah. Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan

0: pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Kamis 24 September 2026. Perjumpaan kita akan diawali dengan program Beranda Asta Cita Nasional. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk nanti bersama kita mendengarkan ada produksi RRI Medan dengan internet mengubah cara petani. Setelah itu pendengar ya, akan ada produksi dari RRI Bogor dengan dua sisi mata uang penggunaan internet, RRI Manado dengan pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas, dan RRI Banten kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Setelah itu pendengar, kami hadirkan rangkaian informasi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya. Lalu juga setelah itu pendengar, kami hadirkan rangkaian informasi hingga pukul 19-nya. Setelah itu kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, mengupdate informasi di Warta Berita. Setelah itu juga kami hadirkan mimbar agama Islam ya pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama.

0: tani sampai informasi tentang cuaca.
1: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami mengembangkan mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
0: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
0: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
0: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
1: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu Bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia Bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira Bang.
0: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship, itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital, seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya? Apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi wow, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul, betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau enggak ada infrastruktur, enggak ada jaringan, enggak ada internet, kita enggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transportasi

0: Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, Ibu, ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kalau kita ngomongin soal smart city, ya, mungkin kebayang gitu, kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu, Bu, ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan smart city ini?
1: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun smart city. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju smart city ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
0: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
1: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang, dan juga sudah masuk ke arah kecamatan, kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
0: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa, Bu, kira-kira?
1: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah,
1: betul.
0: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
1: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
0: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
1: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga, Bu, ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu, ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
1: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
1: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang

0: menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: DPRD Kalimantan Barat mendorong untuk mengkaji lebih matang wacana penerapan perguruan tinggi gratis.
3: Tapi apakah misalnya pendidikan gratis juga diberikan kepada orang yang berkemampuan secara ekonomi? Ini yang saya maksud tadi. Jadi penggratisan itu kalau menurut saya, pertama, kita harus punya data real.
2: Warga Sintang mengeluhkan antrian panjang membeli Pertalite.
4: Di sini terus rumah dekat sini. Kalau ada minyak ngantri. Ya, semoga cepat datang banyak normal lagi.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Kamis 24 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri kembali mengemuka sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun kebijakan ini membutuhkan perencanaan matang agar anggaran negara tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
1: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri dinilai perlu dikaji menyeluruh agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengapresiasi wacana pemerintah menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kebijakan tersebut perlu disiapkan dengan perencanaan matang dan tidak berhenti sebagai wacana. Heri menilai pemerintah perlu memiliki data akurat mengenai kondisi ekonomi dan calon mahasiswa agar subsidi pendidikan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
2: Jadi agar ini berkeadilan, karena memang masuk ke perguruan tinggi itu punya biaya yang mahal. Nah, tapi apakah misalnya pendidikan gratis juga diberikan kepada orang yang berkemampuan secara ekonomi? Ini yang saya maksud tadi. Jadi penggratisan itu kalau menurut saya, pertama, kita harus punya data real terhadap masyarakat yang tidak berkemampuan, tapi dia berkeinginan, bukan berkeinginan lagi, harus didorong untuk menjadi masyarakat yang cerdas sehingga nanti berkehidupan yang lebih baik.
1: Selain persoalan sasaran penerima, pemerintah juga harus mengkaji kemampuan keuangan negara, klasifikasi perguruan tinggi, hingga mekanisme pembiayaannya. Heri mendorong pelibatan pakar pendidikan dan pemangku kepentingan agar kebijakan kuliah gratis dapat diterapkan secara tepat dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Masyarakat Sintang mengeluhkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU karena kondisi tersebut membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
3: Masyarakat Kabupaten Sintang mengeluhkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Antrian panjang bahkan disebut terjadi hampir di setiap SPBU yang berada di wilayah Sintang. Bagi masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut menjadi kendala karena waktu yang dihabiskan untuk mengantri cukup lama. Salah satu pembeli, Yanti, warga desa Jerora 1 Kecamatan Sintang mengatakan, dirinya biasanya harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan Pertalite. Ia bahkan pernah menghabiskan waktu hingga hampir 3 jam di SPBU. Menurut Yanti, meskipun harus menghadapi antrian panjang, membeli Pertalite di SPBU tetap menjadi pilihan karena harga BBM eceran lebih tinggi. Yanti mengaku pernah mengantri hingga 3 jam lebih untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU. Yanti berharap pasokan Pertalite di Kabupaten Sintang dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
4: Satu jam lebih nih.
5: Kak, susah nggak sih Kak cari Pertalite sekarang Kak?
4: Susah.
5: Biasa ngantri di sini Kak?
4: Di sini terus rumah dekat sini. Kalau ada minyak ngantri.
5: Pernah 3 jam gitu nggak Kak ngantri?
4: Oh pernah. Ya semoga cepat datang banyak normal lagi.
3: Panjangnya antrian membuat masyarakat berharap ketersediaan Pertalite kembali stabil agar kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama di SPBU maupun membeli BBM eceran dengan harga yang tinggi. Danindra Sita melaporkan.
0: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang menggelar kegiatan diskusi dengan menghadirkan camat, lurah, ketua RT, Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Kepala Desa di Pendopo Wakil Bupati Sintang kemarin. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi, mengatakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebuah wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
7: FKDM ini juga bertujuan untuk membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik sosial kemasyarakatan.
6: Sementara itu, Asisten Satu Sekda Sintang Justinus menyampaikan Kabupaten Sintang adalah kabupaten yang kaya akan beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah anugerah kekuatan besar yang menjadi pondasi bagi semua pihak untuk pembangunan.
7: Maka selain peran pemerintah daerah melalui tim terpadu penanganan konflik sosial, diperlukan peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial melalui pendekatan yang komprehensif, menyeluruh, dan terintegrasi.
6: Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah secara dini berbagai potensi gangguan keamanan dan konflik sosial. Melalui forum ini, setiap pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi, menjaga kerukunan, serta pembangunan suasana yang aman, tertib, dan kondusif sehingga stabilitas daerah Kabupaten Sintang tetap terjaga. Suryatini melaporkan.
0: Karhutla tak hanya meninggalkan kabut asap, tapi juga memperpanjang tekanan warga yang kini menghadapi ancaman krisis air bersih. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah mempercepat penanganan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
1: Desakan penanganan karhutla semakin menguat seiring berlarut-larutnya dampak kebakaran yang kini dirasakan masyarakat hingga krisis air bersih. Pengamat sosial Kota Pontianak Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai pemerintah daerah dan pusat perlu mempercepat penanganan karhutla secara terpadu dan berkelanjutan. Izzar menyoroti dampak berlapis yang tidak hanya berupa kabut asap, tetapi juga kekeringan dan kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih. Menurut Izzar, kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membutuhkan perhatian lebih serius karena pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya, sementara dampaknya masih dirasakan masyarakat. BNPB mencatat Kalimantan Barat menjadi satu di antara wilayah prioritas penanganan karhutla dengan operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus dilakukan.
8: Oleh sebab itu, kami inginlah mewakili masyarakat yang ada agar persoalan ini jangan sampailah terlalu berlarut-larut. Kalau kita lihat, ini kan sudah hampir 2 bulan dan sudah masuk kepada bulan yang menuju bulan ketiga. Nah, ini sudah sangat-sangat luar biasa, nah sehingga kami berharap tindak reaksi yang cepat dari pemerintah ini sangat dibutuhkan.
1: Izzar menambahkan, krisis air bersih akibat kemarau panjang semakin menambah beban masyarakat termasuk warga yang harus mengantre untuk mendapatkan air. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta memberikan rasa aman selama kondisi karhutla dan kekeringan berlangsung. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kalimantan Barat didorong terus memperkuat kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Peran tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi serta mendorong kader berkontribusi sesuai profesi dan keahliannya. Kita simak laporannya.
9: Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kalimantan Barat didorong untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Barat. Ketua DPW LDII Kalimantan Barat Susanto mengatakan sebagai organisasi dakwah, LDII berupaya membangun sinergi dengan organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan lainnya. Menurut Susanto, LDII lebih mengutamakan menjadi titik temu dalam membangun kolaborasi daripada memperbesar perbedaan antar lembaga. Susanto juga mengajak seluruh kader LDII menjadikan musyawarah wilayah atau muswil ke-8 sebagai momentum untuk memperkuat peran di daerah masing-masing.
10: Dengan jalan temu itu, alhamdulillah kami bisa terus berkolaborasi, kami terus bisa bersinergi. Karena kalau kita lembaga dakwah Islam Indonesia yang terus menjadi motivasi kita adalah surat Al-A'raf.
9: Sementara itu, Ketua DPP LDII Dodi Taufik Wijaya mengatakan muswil ke-8 LDII Kalbar tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan untuk periode 2026 hingga 2031. Muswil juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program organisasi selama 5 tahun terakhir, sekaligus menyusun arah kebijakan untuk 5 tahun mendatang. Dodi mengatakan penyusunan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi LDII terhadap pembangunan daerah.
11: Yang penting penyusunan arah kebijakan organisasi 5 tahun ke depan. Ini juga diharapkan menjadi momentum penguatan kontribusi LDII dalam pembangunan daerah dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional.
9: Dalam momentum muswil ke-8 LDII Kalbar, para kader didorong menjadi pelopor pembangunan dengan mengembangkan kontribusi sesuai profesi, bakat, dan minat yang dimiliki. Tidak hanya itu, apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dinilai telah memberikan ruang bagi LDII untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi dakwah. Syarusani melaporkan.
0: Harga ikan di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan ini dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan.
12: Pedagang ikan di Pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan geronggong dijual Rp33.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun, tergantung harga dari agen pemasok.
13: Itu pemasaran, kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Agen ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
14: Kalau mengenai kualitas ikan sendiri, Pak?
13: Alhamdulillah hari ini kualitasnya bagus.
12: Hasan mendebatkan meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya, nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli Rumayati mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
15: Standar.
16: Itu untuk makan di apa kan lebih itu, Mak? Dimasak apa?
15: Digoreng nanti dimasak merah.
16: Oh, masak
15: sambal
16: merah.
17: Sambal pedas itu.
16: Memang gemar makan ikan, Mak?
15: Iya.
16: Dalam seminggu tiap hari makan ikan atau gimana?
15: Tiap minggu?
16: Atau tiap hari makan ikan?
15: Setiap hari sih enggak. Cuman kadang seminggu ya 2 kali gitu.
16: Apa ikan tenggiri, Mak?
15: Enak.
16: Oh, enak. Ikan lain
17: lembut.
16: Ikan
17: lain.
12: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum Pontianak.
18: Cuaca ya, kan ini asap gitu, mungkin nggak ada yang melaut. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah tinggi lah gitu, mau jualnya tuh agak susah.
12: Kenaikan harga ikan ini diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Rico Ferdinand, peserta magang HAP Angkatan 2 tahun 2026, melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang, Frederisius Roni, mengajak wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Sintang, untuk bisa mendukung pembangunan dan menjadi penyampai aspirasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
19: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mendorong Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung pembangunan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029 yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Sintang Selasa kemarin. Menurut Roni, pers memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah. terutama dalam menyampaikan berbagai kondisi dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Roni mengatakan kritik, saran maupun masukan dari wartawan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembanding terhadap informasi yang diterima pemerintah dari jajaran perangkat daerah.
17: Intinya PWD dan pemerintah Kabupaten Sintang bisa menggandengan tangan, bisa bersama-sama untuk memajukan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
19: Roni menilai hubungan antara pemerintah dan insan pers perlu dibangun dalam semangat kemitraan. Pemerintah membutuhkan informasi yang beragam dari lapangan, sedangkan pers memiliki peran menyampaikan fakta, informasi, serta aspirasi masyarakat kepada publik. Roni juga mengingatkan agar kebebasan pers dan kebebasan berpendapat tetap disertai tanggung jawab serta memperhatikan etika jurnalistik. Ia berharap PWI Kabupaten Sintang dapat menjadi wadah yang mendorong wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, berimbang, dan tetap berpedoman pada kode etik. Dian Ben Yuda melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
21: Baik, terima kasih rekan Medi Studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kayong Utara, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Untuk cuaca esok hari kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Melawi, dan Singkawang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 998 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, masih perlu diwaspadai khususnya pada wilayah Kabupaten Ketapang dan Melawi bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. DPRD Kalbar mendorong kajian matang untuk terapkan kuliah gratis. Warga Sintang keluhkan antrian panjang Pertalite. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
0: Ya iyalah, budaya kita itu nggak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
0: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda, terutama untuk Anda para ibu rumah tangga yang hari-harinya belanja gitu ya, cari apa sayur lah, lauk lah gitu pendengar ya. Ini ada informasi spesial untuk Anda dan kita semua ya. Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Flamboyan Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengalami perubahan mengikuti harga pasokan dari agen, di mana pedagang menyebutkan kalau harga jual ikan menyesuaikan harga modal yang diterima setiap hari. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan sejumlah ikan yang dijual diantaranya, ini saya tahu ikannya ada beberapa nih pendengar ya, seperti ikan gronggong, kayak gimana bentuknya nih ya, ikan badar, ikan bawal, tongkol, bandeng, ini kebanyakan saya udah tahu nih ya. Ikan gronggong itu di pasaran Rp33.000 per kilogramnya. Lalu untuk badarnya Rp35.000 per kilogram, bandeng Rp36.000 per kilogramnya, ikan tongkol Rp35.000 per kilogram, serta ikan bawal ya mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Dimana memang harga ini relatif, kadang naik kadang turun tergantung dari agen. Dimana Hasan mengatakan kualitas ikan yang dijual saat ini juga masih dalam kondisi baik. Namun ia menyebutkan penjualan ikan mengalami penurunan karena pembelian dari masyarakat berkurang. Dan sementara itu pelaku usaha makanan olahan ikan di Jalan Danau Sentarum Pontianak, Aulia, mengatakan perubahan harga ikan turut berdampak terhadap pembelian bahan baku untuk warung makan miliknya. Aulia menyebutkan beberapa jenis ikan seperti ikan tongkol, kembung, dan tenggiri. Dan menurutnya harga bahan baku yang meningkat membuat pembelian disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk Anda yang ingin memperoleh informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Eh, kamu, noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengerahkan dan mengoptimalkan Satgas Darat Terpadu dalam penanganan karhutla, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara selama Satgas Udara belum maksimal melakukan operasi pemadaman melalui udara karena faktor jarak pandang ataupun visibility. Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kalbar, Daniel menuturkan, dalam beberapa hari terakhir ini, kondisi kabut asap di Kalbar sangat pekat hingga dampak kurangnya jarak pandang ataupun visibility bagi Satgas Udara untuk melakukan operasi pemadaman, dan tentunya kondisi ini menjadikan Satgas Darat Terpadu sebagai ujung tombak untuk melakukan pemadaman. Daniel menyampaikan operasi pemadaman ini bertujuan memadamkan api secepat mungkin agar tidak meluas dan melindungi kawasan hutan serta mengurangi resiko asap yang dapat mengganggu resiko kesehatan. Sementara operasi pemblokiran tujuannya untuk mencegah api meluas ke wilayah lain dan melindungi kawasan-kawasan penting seperti pemukiman penduduk, infrastruktur, dan area-area strategis lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:41 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81, RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif, serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 jurusita Ali Aspar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mengirim foto KTP saat ini menjadi bagian dari berbagai proses verifikasi identitas ya pendengar. Tapi memburamkan atau memotong sebagian informasi pada KTP bukan berarti data kita akan otomatis aman. Informasi yang masih terlihat pada foto KTP bisa menjadi potongan data yang berharga. Jika digabungkan dengan informasi lain yang tersedia secara online, data tersebut berpotensi membantu pihak yang tidak bertanggung jawab menyusun informasi mengenai identitas seseorang. Karena itu, jangan pernah berpikir, misalnya kita pikir, KTP saya udah di blur gitu ya. Pertanyaan yang lebih penting adalah data apa aja yang sebenarnya perlu diberikan. Jadi ada tips aman pendengar untuk Anda yang ingin mengirimkan foto KTP. Biasanya kan entah untuk verifikasi ya, biasa pendengar ya. Entah mungkin biasanya kita kan melamar pekerjaan atau melakukan verifikasi data dan sebagainya. Kalau KTP memang diperlukan untuk verifikasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tutup data yang tidak diperlukan, termasuklah NIK yang jika tidak wajib ditampilkan, seperti itu. Jangan lupa juga tambahkan watermark yang mencantumkan tujuan penggunaan, misalnya hanya untuk verifikasi, misalnya kita apa ya, lamaran kerja PT ini gitu, harus kita kasih watermark pendengar ya. Lalu juga pastikan penerima dan kanal penerimaannya itu resmi ya sebelum mengirim dokumen. Jangan kirimkan kepada orang ataupun instansi yang tidak jelas, seperti itu. Lalu juga hindari mengunggah foto KTP ke media sosial. Entah mungkin karena kita bangga habis ganti foto terbaru, seperti itu ya pendengar ya, ataupun kita misalnya pindah domisili ataupun mungkin memperbarui data misalnya sebelumnya belum menikah jadi sudah menikah seperti itu ya. Terkadang kan kita kalau terlalu senang pendengar jadi agak tidak memikirkan lah apa-apa yang akan kita lakukan, begitu pendengar ya. Jadi pentingnya kita untuk mengikuti beberapa tips tadi supaya data kita aman dari pencurian data.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 4 September 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Musim yang membingungkan seperti sekarang, pendengar ya, termasuk masih rasa-rasanya kayak musim-musim kemarau begitu ya, walaupun sudah mulai turun hujan juga, tapi belum musim hujan yang kayak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, pendengar ya, apalagi dengan kondisi karhutlah seperti sekarang. Membuat cuaca terasa panas dan kering ya, dan hal ini dan juga kondisi ini jangan sampai gitu ya membuat cairan tubuh kita sampai berkurang ya pendengar ya. Pastikan tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Jadi kebutuhan cairan setiap orang itu pastinya berbeda-beda pendengar, termasuklah berkaitan mungkin dengan berat badan lalu juga aktivitas seperti itu. Nah, pada orang dewasa, pada umumnya konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas ukuran 230 mililiter perharinya atau sekitar 2 liter per hari, di mana selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20% ya. Jadi jangan tunggu haus untuk minum. Yang pertama, kita bisa minum air putih lebih banyak terutama saat cuaca panas atau beraktivitas di bawah sinar matahari. Selain itu juga perhatikan banyaknya keringat yang keluar karena tubuh yang kehilangan cairan itu bisa melalui keringat seperti itu ya. Lalu cek juga warna urin, di mana urin yang lebih terang menunjukkan tubuh mendapatkan cairan yang cukup. Lalu jangan lupa juga untuk kenali tanda dehidrasi seperti rasa haus, mulut kering, kulit kering, lemas, pusing, hingga urin berwarna lebih gelap. Jangan lupa juga untuk konsumsi makanan dengan kandungan air yang tinggi seperti sayuran dan juga buah-buahan. Dan yang paling penting dan juga pastinya tidak boleh kita lewatkan dan kita skip ya, tidak boleh kita gantikan juga, yaitu minum air putih yang tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau gitu ya mendengar ya, karena kadang orang ada ini ya, bahasa kita suka ngakalin gitu ya, aduh ini deh walaupun gak suka minum air putih yang penting masih minum air ya, entah itu air kopi lah, air teh dan sebagainya. Jangan ya pendengar ya, air putih tetaplah air putih, jadi konsumsi air putih yang cukup setiap harinya.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa,

dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng raib mulai retak atau petir seli mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah hakim ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet Gang Alam Jaya B28 Palima Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Baik pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Indarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Indarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga.
3: Iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the really considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita memasuki program Mimbar Agama Islam, di mana pada malam hari ini materi akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Kartono, SPDI MPD, selaku penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema yaitu membekali generasi muda dengan iman, ilmu, dan akhlak. Di mana ini juga menjadi pertanda untuk saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya, pendengar, dari pukul 15 tadi, dan jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada rekan saya Andre menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang akan menemani istirahat malam Anda. Dan untuk Anda, pendengar, berarti saya harus pamit ya. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dan sempat untuk terus dalam lindungan dan keridhaan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda Islam, membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Para pendengar sekalian, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apa yang akan terjadi dengan generasi muda kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Jika mereka memiliki ilmu yang tinggi tetapi kehilangan iman dan akhlak. Tentu mereka mungkin pintar tetapi tidak punya arah. Mereka mungkin sukses tetapi tidak tahu apa kesuksesan itu digunakan. Mereka juga mungkin menguasai teknologi, ilmu pengetahuan tetapi tidak mampu mengendalikan dirinya. Karena itu pentingnya pendidikan agama bukan sekedar tambahan dalam kehidupan. Pendidikan agama adalah pondasi dalam kehidupan ini. Pendengar sekalian, ada beberapa yang menjadi alasan utama kenapa pendidikan agama menjadi pondasi dalam kehidupan generasi muda. Karena Allah telah memberikan satu peringatan di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini pendengar sekalian mengingatkan kepada kita bahwa tugas orang tua itu bukan hanya sekedar memberikan makan, pakaian, dan pendidikan duniawi saja. Tetapi tugas terbesar kita adalah menyelamatkan iman generasi anak-anak kita ke depan. Kita boleh bercita-cita anak menjadi dokter, guru, pengusaha, pejabat, tentara, bahkan yang lainnya. Tetapi satu hal jangan sampai kita terlupakan. Sebelum menjadi orang hebat, anak kita harus menjadi orang yang baik. Sebelum mengejar kesuksesan duniawi, anak harus memiliki bekal akhirat. Kemudian, generasi muda kita membutuhkan agama sebagai kompas dalam kehidupannya. Pendengar sekalian, kita hidup di zaman ketika informasi begitu mudah diperoleh. Dengan satu genggaman telepon, anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat luas. Tetapi pada saat yang sama mereka juga berhadapan dengan berbagai pengaruh yang tidak semuanya baik. Karena itu, jangan hanya kita berikan anak kita teknologi, tetapi kita harus berikan juga nilai. Nilai yang terkandung di dalamnya agar anak tetap memiliki iman. Jangan hanya kita ajarkan mereka bagaimana menjadi pintar, tetapi ajarkan pula bagaimana mereka menjadi benar.
teknologi adalah kendaraan, agama adalah kompasnya. Anak yang memiliki ilmu tanpa agama bisa kehilangan arah. Tetapi anak yang memiliki ilmu, iman, dan akhlak, insya Allah mampu menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Pendengar sekalian, kemudian kita harus paham ukuran keberhasilan pendidikan adalah akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'istu liutamimma maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kak penting pendidikan agama jangan hanya membuat anak hafal banyak ayat, tetapi tanyakan apakah ia semakin rajin sholat, apakah ia semakin hormat kepada orang tua, apakah ia santun kepada guru, apakah ia jujur dalam perbuatan dan ucapan, atau apakah ia mampu menjaga dirinya ketika tidak ada yang melihat. Inilah pendidikan agama yang sesungguhnya. Ilmu menerangi pikiran, iman menerangi hati, akhlak memperindah kehidupan. Pendengar sekalian, ketahuilah pemuda yang beriman adalah kekuatan besar masa depan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Qaf ayat 13. Innahum fitsiyatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Perhatikan, Allah memberikan perhatian kepada pemuda yang beriman. Mengapa? Karena pemuda adalah kekuatan masa depan. Kalau pemudanya dekat dengan Al-Quran, kita punya harapan. Kalau pemudanya mencintai masjid, kita punya harapan. Kalau pemudanya berilmu dan berakhlak, kita semakin punya harapan. Tetapi ingat, kalau pemudanya kehilangan iman dan arah, kita harus prihatin terhadap masa depan umat ini. Karena itu, para pendengar sekalian, jangan hanya selamatkan anak-anak kita dari kebodohan, tetapi selamatkan mereka juga dari kehilangan iman. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, pendidikan agama dimulai dari dalam keluarga. Ketahuilah bahwa sekolah itu penting, madrasah itu penting, pesantren juga penting, guru dan ustadz sangatlah penting. Tetapi jangan lupa bahwa rumah adalah sekolah pertama, dan orang tua adalah guru pertama terhadap anak-anaknya. Pendengar sekalian, anak belajar sholat bukan hanya dari nasihat, tetapi dari melihat orang tuanya sholat. Anak belajar membaca Al-Quran bukan hanya dari perintah, tetapi dari melihat orang tuanya membaca Al-Quran. Anak belajar akhlak bukan hanya dari ceramah, tetapi dari melihat perilaku orang tuanya. Karena itu, jangan hanya berkata, nah ayo sholat, tapi katakan, nah mari kita sholat bersama. Jangan hanya berkata, nah baca Quran, tetapi mari kita mengaji bersama. Sebab keteladanan adalah pendidikan yang paling kuat dalam kehidupan. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, warisan terbaik untuk anak-anak kita harus kita ketahui ketika kita bekerja keras memberikan warisan kepada anak-anak kita berupa harta. Kita siapkan rumah, kita siapkan pendidikan, kita siapkan harta yang banyak. Tetapi jangan lupa kita memberikan warisan yang paling berharga, iman, ilmu, dan akhlak yang baik. Kenapa? Karena harta bisa habis, jabatan bisa berakhir,
rumah bisa rusak, tetapi iman dan akhlak akan menjadi bekal kehidupan. Allah mengajarkan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangiku ketika aku masih kecil. Maka para pendengar sekalian, mari kita berusaha agar anak-anak kita menjadi generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, cinta Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, serta bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Pendengar sekalian, mari kita ingat bahwa anak yang sukses bukan hanya anak yang memiliki prestasi yang tinggi. Anak yang sukses adalah anak yang ketika jauh dari orang tuanya, ia tetap dekat dengan Allah. Semoga Allah menjadikan generasi muda kita sebagai generasi yang Qur'ani, berilmu, beriman dan berakhlak yang terpuji bagi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam. Wabil qawli yahtadil muhtadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa, Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa, Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri, Bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan, Bang, kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.

0: pengaruh kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di malam hari ini kita masih merapat dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu mancanegara siap merapat di ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Tadi udah dibuka dengan beberapa lagu tentunya ya, untuk di malam hari ini pendengar, untuk ruang dengar Anda. Langsung saja Andre sapa, ada siapa di sana sudah menanti. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Iya, Bang Hendra, apa gak kabar?
1: Ruang rindu, baik. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang, alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat juga.
1: Amin, semoga amin. Kita sehat semua lah ya Bang ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, malam hari ini mau dengarkan lagu mancanegara cowok-cowok?
1: Nah, saya minta yang cowok ya lah.
0: Yang cowok aja. Ada You Too dengan With or Without You?
1: Ah, itu ya Bang.
0: Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Nah, yang pertama kali buat Bang Andre lah ya. Semoga lah sehat selalu ya bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, salam buat sahabat saya Bang di Israel. Sehat selalu ya di ya. Buat Julaiha di Pancabakti, buat Gaura Pak Mo, buat Tenor di Bakau, buat Bang Jaka Suara sama Anissa di Uska, buat buat makamnya Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Yahya, Bang Japar Gak Nila, Bang Awi, terus buat Lina di Padang Pikar, terus buat Anjang Siti di Olah-Olah Kubu, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Koko Ali dengan Mbak Kakungnya, terus buat untuk semua-semua lah Bang ya.
0: Semua-semua, oke deh, siap.
1: Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Oke deh, baik. Di belakangnya Bang Hendra, langsung aja Andre sapa, ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana, sehat Bu Ana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi sehat.
0: Insya Allah sehat juga nih Bu Ana.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
2: Cewek.
0: Yang cewek ada Michelle Branch dengan Game of Love. Ada M2M dengan The Day You Went Away.
2: Nah, yang kedua.
0: Yang kedua aja. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Yang pertama buat Andri, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin, Rabbal Alamin.
2: Reopan, Emma Ramadunai, Tina Rumah Sukur, Anista, Mak Kam, Mak Watiar, Mak Nurul, Mak Ririn, Eti, Mak Mukmin, Mak Yasiti dengan email, Cik Nor, Jokat Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Deddy, Koko Wandi, Koko Ali, Jaya sama Ayah, Julaiha, Andi Marani, Aura, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Rina di Balang Tikar, Mbak Pini, Mbak Nati, Mbak Alimi, Pak Usu Busri, Mbak Katung, Mbak Ella, Mbak Tia, Mbak Nia, Kak Manis Manila. Nah, buat semua-semua lah ya, Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Mbak Andre, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kembali kasih untuk Bu Ana sudah merapat di malam hari ini. Satu lagi di belakangnya Bu Ana, ada siapa di sana? Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gak cerita tuh?
3: Baik-baik, tak ada apa-apa banyak.
0: Alhamdulillah kalau baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mo.
4: Ustaz pertama untuk Andre keluarga, jangan lupa.
0: Amin.
4: Andre.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tak lagu.
0: Yang mana?
3: Apa ya Bang ya?
0: Shania Twain mau?
3: Shania Twain.
0: Shania Twain dengan That Don't Impress Me Much.
3: Boleh lah, Bang.
0: Oke deh, siap.
3: Yalah, siapa salamnya?
4: Untuk makam, makam selalu, panjang rezeki makam.
3: Terus buat email sama Jan Siti.
0: Oke.
3: Terus buat tadi ada Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nobakau, Mbak Ayu, Mbak Yona. buat Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya. Terus buat Mbak Tini, Bang Niko. Tapi ya Koko Ali, Koko Wandi. Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Bang Debi. Terus buat Bang Jaya, buat siapa? Bang Hera. Nah, terus buat Wardi, Bang Jaya Wajo, Bang Awi.
5: Okey deh.
3: Bang siapa lagi, ya. Dah lupa dah. Mbak Tini udah, Bang Ciamoy, Kak Nila, Bang Jabangnya. Agak pimpin pelan rasa, Bang, nyebut nama.
5: Udah bawaan ngantuk nih kayaknya nih.
3: Tak tahulah, ayolah buat semua lah, Bang, ya.
5: Okey deh, tuh, siap.
3: Awak macam ngantuk ke?
4: Kenapa? Kata Bang Budi saya banyak kan aku ni.
5: Ngentak kepala eh.
3: Tak mati ngantuk Bang yang tinggal dua uang dia.
4: Kata Bang Budi ni kita pamuk. Saya amuk ngentak kepala aku ni tadi.
3: Ya mah.
4: Aku siang ada nak buat ubat ni tadi.
3: Yelah buat Bang Andre tetap semangat ya Bang.
5: Siap.
3: Hati-hati baliknya Bang.
5: Okay.
3: Selalu makasih banyak Bang.
5: Sama-sama.
3: Nah, dibungkus habis lah di baterai makno dengan Bang Deddy dan sama Bang Jepang.
5: Okey deh, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Hak, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Satu menit yang Missile Branch ya, dengan Game of Love gitu pendengar ya. Sekarang tuh Missile Branch tuh usianya udah kurang lebih 43 tahun gitu pendengar ya. Jadi penyanyi Amerika ini yang kelahiran 2 Juli 1983 gitu ya. Dan ini menjadi yang menarik adalah lagu-lagunya juga yang banyak juga yang bisa dinikmati gitu pendengar ya. Salah satu diantaranya ini ya, Game of Love gitu pendengar, yang hadir di ruang dengar Anda.

0: Nah, jadi Michelle sendiri itu mulai terkenal setelah merilis album keduanya, The Spirit Room gitu ya, yang hampir banyak mendapat komentar positif dari kritikus musik dunia juga gitu ya. Jadi single pertamanya dari album Everywhere gitu pendengar ya, itu membuat penjualan albumnya itu tertinggi di masa itu gitu ya. Bahkan juga dengan lagu keduanya gitu, atau single keduanya gitu pendengarnya, dengan All You Wanted gitu ya, dimana itu juga meraih kesuksesan yang sama. Bahkan juga yang menariknya adalah berhasil menduduki peringkat 12 Billboard Hot 100 gitu pendengar ya, oleh bakat yang luar biasa dan juga tidak diragukan lagi gitu. Okay, dan langsung aja lanjut lagi yuk, kita ke line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana tuh? Langsung aja antar sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Cek Nur yang gemok grempong.
1: Gemok grempong.
0: Sehat ya Cek Nur ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: maaf ya gemok grempong.
0: Kalah.
1: Macam buah pimpong.
0: Mantul-mantul lah tuh.
1: Apa nama ya, dengan tak ada pula
0: RRI-nya. Iya ke?
1: Itulah.
0: Tapi masih bisa dengarkan RRI kan?
1: Itulah. Masih bisa.
0: Okay.
1: RRI kan pakai
0: Radio.
1: Okay, tak tahanlah baterai gitu kok baru dengar. Kecuali jalan.
0: Okay.
1: Lagu cewek tu.
0: Lagu yang cewek. Yang cewek masih ada The Course dengan Irresistible.
1: Dari Selena.
0: Selena enggak ada.
1: Enggak ada ke?
0: Ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Ada dua doang nih kayaknya lagu yang cewek sisa.
1: Cuma untuk usia gitu.
0: Banyak yang cowok nih.
1: Gitu ke?
0: Kok
1: enggak tadi nak minta yang broken tu, yang duet tu Selena. Tapi yang Ancholin tu
0: tak ada, enggak on playlist dia.
1: Tak ada ke? Biasa aja di ujung-ujung mutar tu. Kalau anu tu
0: ya. Atau mau dengarkan lagunya Celine Dion?
1: Boleh itu.
0: Okay lah, siap.
1: Tunggu tunggu lah dengar. Buat emang baik. Anu anak tu satu ni.
0: Okay.
1: Ayolah buat Andre sekeluarga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Bang Japan ni belum gabung nampak ni. Buat Kak Nila. Nada hujan kali tu ni. Semoga sehat selalu. Buat Abah Amoy umbinya juga. Buat Ani Kang Koma Awi. Tenang wi. Tanya. Berdebar-debar ni nunggu kan saat-saat ni. Nunggu hari siang wi. Ayolah semoga sukses wi. Lanjut. Ada juga Mak Kambu Aja Arpia. Buat Bang ini apa tadi Pak Mo. Mak Mo Aura awal dia masuk. Jangan tidur lo Pak Mo. Dengar lo kan sini. Pak Haji sama Mak Iwana. Buat Mak Njang Siti juga. Ada juga ni Bu Ana, Bang Andriopan, Bang Sukoti, Nak Mas Sepam Yunai, Mbah Kakong, Bang Boyka, Bang Matompit. Lanjut. Ada juga Hendra Gunawan, Manis Manila, buat Bang Badul di Kaltara, Bang Geden Yona, Mbak Tini Niko, Bang Heman, Mak Ye Anita, Mbak Ani Marani, buat lanjut lagi. Ada Pak Pon di Singkawang, pendengar lama, bergabung Pak. Lanjut. Pak Usu Busri.
0: Boleh.
1: Sama petai-petainya. Buat Pak Pau Hadi. Ada juga Bang Imanabela, Bang Alimin, Wanusu, Wanaci, Bang Se, Elak Tiania. Yang lainnya tu, yang belum, Bang Deddy, lupa ya. Karena pasar Sungai Duri terbakar ni, jadi tak nak tinggal, minum situ Anu, Andre, jadi lupa terus Cik Noh. Karena tak nak tinggal minum gitu kan. Belum ada tempat baru ni nampak. Ayolah buat Bang Deddy sihat selalu. Mama Aiti juga yang lain semua. Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mumin, Ayu Grepa. Yang lain Momoa. Tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi, Nur Jana, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Momoa. Nampak terkecuali sapaknya dibungkus.
0: Habis. Terima
1: kasih Andre.
0: Sama-sama.

0: Cek Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lanjut Andre, coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya, untuk pesan teksnya di malam hari ini. Ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagu The Course ya, dengan Irresistible. Terus juga ada Kak Istiqomah yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andre pilihkan aja. Oke deh, nanti Andre kasih miliknya Bon Jovi ya, dengan Bed of Roses ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubat.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Virgin Mandaya Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada beberapa lagu yang siap merapat untuk ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar. Dan masih kami undang Anda di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan ada siapa di sana yang sudah menanti lagi? Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Oke, terputus ya. Silakan dicoba lagi di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan lanjut, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat pagi Rindu, memori dan lagu Bang Andre.
0: Iya, Bang Wardi ini.
1: Iya.
0: Sehat Bang Wardi?
1: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke deh. Di sana hujan gak tadi?
1: Oh, deras sekali Bang.
0: Deras sekali, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke deh, baik. Malam hari ini mau dengarkan lagu yang mana nih? Ada tiga lagu, kayaknya jadi lagu penutup nih ya.
1: Oh iya gak? Apa-apa tuh Bang?
0: Ada Hotel California, Eagles. Ya dengan Hotel California. Terus juga ada 98 Degree dengan You Should Be Mine. Terus ada Robbie Williams dengan She's the One.
1: Iya bagus-bagus aku panggil.
0: Yang mana tuh kira-kira?
1: Nampaknya Hotel California lah Bang.
0: Hotel California aja. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih?
1: Pertama buat Bang Andre, saya selalu keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semoga buat Bang Andre juga hujan tadi ya.
0: Hujan, insya Allah hujan.
1: Jangan hanya suaranya doang kayak kemarin.
0: Betul, kebagian suaranya.
1: Aduh. Dan semoga hujan cuman merata juga nanti Bang ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Jadi kabut cepat hilang juga. Lanjut buat Bang Japar dan Kak Nila juga ya Bang ya. Buat Aura Pak Mo tadi saya dengar juga. Buat Bang Hendra. Buat Cik Nur Bakar, Bu Ana juga. Buat Pak Sadi, Bang Amin Sanjaya. Dan mungkin semua-semuanya lah ya Bang, tanpa terkecuali. Buat Bang Andre, sama bertugas.
0: Siap.
1: Saya selalu Bang ya.
0: Siap, oke deh.
1: Ya Bang, makasih Bang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Bang Wardi udah merapat di malam hari ini. Dan Andre bacakan juga yang udah gabung. Ada dari Bang Niko di Jakarta Raya, katanya mau dengarkan apa nih, lagu New Kids on the Block ya. Nanti coba dicari dulu ya, mudah-mudahan lagunya ada ya. Dan kalau gak ada, Andre pilihkan aja katanya. Salam-salamnya untuk Mama Nurul, kemudian Kak Emma, Liona di Kupang ya, Bang Jafar, kemudian Aura dan Pak Mo, Cek Nor, Awi ya katanya, Makam, Mak Anjang Siti, Bang Wardi, Ayu Grepa, Ella Anista, dan untuk Andre sehat selalu sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih banyak ya untuk yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan lanjut lagi ada Bang Badul di Kaltara, katanya mau dengarkan lagu yang cewek. Lagu yang cewek tadi udah di play semua ya, tapi nanti Andre playkan miliknya Robbie Williams aja deh ya, dengan She's Not The One. Oke deh. Salam-salamnya katanya untuk semua yang lagi monitor Pro 1 di mana aja berada. Untuk Andre makasih banyak dari Kaltara. Semoga sehat selalu untuk Bang Badol yang ada di sana. Ada Kak Imel juga ya. Selamat malam Bang Andre. Malam juga katanya. Selendian tadi udah ya, udah di play. Yang pastinya kalau gak ada pun yang lain pun gak apa. Oke deh, siap. Lagunya untuk semua pendengar dimanapun berada. Makasih juga untuk yang udah nyenggol saya katanya. Oke deh, buat Andre semangat selalu. Siap, terima kasih banyak. Dan lanjut lagi yuk, kita ke beberapa lagu berikutnya untuk menemani Anda pendengar di malam hari ini ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat lagi dengan miliknya Eagles ya, dengan Hotel California.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andre Widianto untuk sesi Ruang Rindu edisi kali ini, dan semoga lagu-lagu mancanegara yang hadir bisa menemani aktivitas malam hari Anda yang lagi di perjalanan, yang lagi di rumah aja gitu ya, sambil mungkin pengen tiduran aja gitu ya. Menikmati lagu-lagu yang hadir di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda di malam hari ini pendengar. Dan nanti masih akan kami temani dengan beberapa lagu pop Indonesia dan juga beberapa informasi untuk ruang negara Anda sampai dengan nanti mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami tutup dengan satu miliknya Michael Jackson dengan You're Not Alone.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya.

0: Ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Jumat 25 September 2026 melalui frekuensi 104.2 dan live stream kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya Pro 1 Radio Republik Indonesia pun yang hadir di tengah-tengah Anda. Sebelum kami hadirkan mutiara pagi di pagi ini dengan sebuah bahasan anak kita dididik oleh siapa? Orang tua atau algoritma? Tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Namun kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Seperti yang kami janjikan, kita akan hadirkan Mutiara Pagi bagaimana membahas anak kita dididik oleh siapa, orang tua atau algoritma. Nanti akan bersama Ustazah Dr. Cucu SHG MHG ya. Dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di pagi ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan sebuah bahasan bagaimana membahas anak kita dididik oleh siapa, orang tua atau algoritma. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Ustazah Dr. Cucu SHGM. Langsung saja kita sapa. Ustazah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti biasa Ustazah, kami persilakan Ustazah untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita. Anak kita dididik oleh siapa, orang tua atau algoritma? Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul maulana al-adhim. Faqala ta'ala aydan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhiril ayah. Sadaqallahul maulana al-adhim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Para pemirsa RRI Pro 1 di mana saja berada, para pendengar yang budiman yang selalu aktif mengikuti kegiatan di RRI Pro 1, khususnya dalam kegiatan di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat-Nya yang Allah berikan. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan umur, kesempatan sehat, kemudian kesempatan aktivitas juga ini diberikan oleh Allah. Kita diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas yang baik dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, menjalaninya dengan penuh ketulusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita aturkan kepada uswah kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa di mana saja berada, mengapa saya tertarik dengan tema hari ini ya? Tadi sudah disampaikan, yaitu anak kita dididik oleh siapa? Oleh orang tua kah atau algoritma? Sebenarnya ini bukan hal yang biasa. Ketertarikan saya ini beberapa fakta ya, terutama anak di bawah umur anak sekolah kurang lebih 5 tahun gitu. Beberapa kali saya mendengar dari kata-katanya gitu, nampaknya itu kata-kata orang besar dan saya pernah di hadapannya. Lucu gitu, kelihatannya lucu. Kalimatnya itu kalimat orang dewasa ketika ditanya, dari mana tahu kata kalimat itu, kata-kata itu? Jawabannya, dari Upin Ipin. Jawabannya, dari TikTok. Itu rasanya satu apa yang perlu kita evaluasi. khususnya ini kepada saya ajak kepada para muslimah ya, para ibu. Mari kita evaluasi, bukan berarti kita alergi dengan media digital. Media digital saat ini memang sangat dekat dengan kita dan tidak mungkin kita akan dipisahkan dan tidak mungkin lah. Tidak mungkin Bapak Ibu kita dipisahkan. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya. Kita sebagai orang tua melihat anak saat ini, mereka tidak hanya tumbuh, berkembang di rumah, tapi mereka tumbuh dan berkembang itu sekarang di dua ruang. Ada di ruangan di rumah dan juga di ruang digital. Itu sudah pasti. Dulu orang tua kita khawatir, ya, khawatir anaknya di luar bergaul dengan siapa gitu ya. Nah, dulu orang tua kita khawatir begitu. Dia di mana, kemana, bergaul dengan siapa, siapa yang mempengaruhi dia, dia menganut siapa, gitu. Nah, sekarang memang kita sadari bahwa anak-anak kita ini selalu berinteraksi dengan lebih dari teman, bukan hanya dengan teman yang dulu ya, yang dulu kita rasakan. Kan dulu selalu orang tua khawatirkan. Anak kita sekarang berinteraksi dengan ribuan orang melalui media sosial itu. Dia dengan YouTube, TikTok, Instagram, game juga. Ya, dengan berbagai platform digital. Dan itu memang tidak bisa dihindari lagi. Kemarin saya sedang ada satu kegiatan, ya satu forum, ada ibu yang bawa anak gitu, anak sekitar 3 tahunan. Ibunya manis, duduk manis, anaknya juga manis. Manis tapi dipegangin HP. Tiba-tiba anaknya ketawa-ketawa sendiri. Ya. Ternyata dia sedang ditemani. Nah, jadi berinteraksinya memang dengan, wah tidak, saya kadang tidak tahu dengan siapa. Jadi Bapak Ibu, khususnya yang masih punya anak-anak ya, baik juga dari tingkat SD, SMP atau TK. Jadi bukan hanya berapa lama anak kita interaksi dengan handphone, tapi siapa yang paling banyak membentuk karakter anak itu. Bagaimana dia cara berpikir, dia punya selera, bahkan bahasa ya, bahasa. Kalau yang nonton aja tidak interaksi, kadang anak-anak akhirnya sulit, ada kesulitan untuk berbicara. Ada yang sedang belajar ngomong, kata-kata yang keluarnya itu seperti persis yang di handphone itu. Ya, bahkan ada anak yang ya namanya usia penurut semu ya, seperti itu, usia 4 tahun itu mengikuti bagaimana dia emosinya, perilakunya. Nah, ini karena dia memang banyak berinteraksi dan tentu menyerap semua apa ada yang dia ikutin, yang dia tonton ya. Jadi itu sebenarnya mengapa menurut saya ini penting ya, walaupun ini sudah tema yang sudah sering ya. Tapi saya hanya ingin mengajak dan mengajaklah kepada terutama para muslimah. Jadi bagaimana kita lebih atau mengembalikan pola asuh, mengembalikan pola asuh, bagaimana kita lebih dekat, bagaimana kita bisa menjadi tauladan, menjadi guru lah, menjadi pendidik di rumah, karena memang Madrasatul Ula itu adalah rumah dan guru yang paling pertama itu adalah orang tua. Di sini khususnya saya lebihkan kepada ibu ya. Kepada ibu, bagaimana kita yang lebih banyak berkomunikasi daripada algoritma, yaitu handphone, ya TikTok, gadget yang sekarang memang tidak bisa dijauhkan dari anak-anak. Sekali lagi, bukan berarti saya ini alergi atau bukan berarti teknologi digital ini tidak bermanfaat, bukan. Justru dengan kehadiran perkembangan teknologi saat ini menjadi satu keberuntungan kita, satu peluang bagi kita, bagi anak-anak. Ya, kalau bagi orang tua, banyak kita bisa mencari atau kita menemukan ilmu pengetahuan, bahkan cara mendidik pun ada ya, pakar-pakar yang bisa kita cari, bisa kita temukan ya, untuk mendidik anak-anak. Begitu juga kita bisa memberikan satu pembelajaran juga kepada putra-putri kita, itu lewat media digital. Namun, yang maksud saya tadi adalah kita mestinya orang tua yang lebih dominan. Ya, memang masalahnya saat ini ya tidak sedikit atau memang bahkan banyak muslimah ibu-ibu, bunda-bunda yang punya peran ganda ya, punya peran ganda bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi dia juga sebagai penopang ekonomi dalam keluarga. Artinya berkarir, bekerja. Sehingga waktu untuk membersamai putra-putrinya memang tidak bisa sepenuhnya. Artinya ada waktu yang kurang. Apalagi mungkin kalau waktu untuk di rumah bertemu dengan putra-putrinya itu di waktu yang sisa. Artinya sisa dari bekerja ya, sisa kegiatan di luar. Sehingga ke rumahnya sudah capek. Anak-anaknya dititipkan, kita juga tidak tahu ya. Ya, para bunda, para muslimah, saya hanya mengajak saja, mari kita mengingat kembali bahwa putra-putri yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Itu adalah amanah, jadi bukan sekedar milik kita, milik orang tua, tetapi itu adalah amanah. Amanah dari siapa? Tentu dari sang pemiliknya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ini adalah amanah, maka yang dititipkan nanti tentu akan ditanya ketika kita sudah kembali kepadanya. Akan ditanyakan oleh Allah, bagaimana amanah itu dijalankan sesuai dengan pemilik amanah atau diserahkan kepada yang lain dengan tanpa ada tanggung jawab terhadap amanah itu. Itu mesti akan ditanya, mesti akan ditanya. Apakah anak-anak itu sudah diberikan pendidikan agama? Apakah anak-anak itu sudah diberikan pendidikan umum? Apakah anak-anak itu sudah diberikan contoh? Apakah putra-putri itu sudah didampingi ya untuk membentuk karakternya, karakternya, karakter dia sebagai seorang muslim? Apakah dia sudah ada bimbingan, pendampingan, baik dari mulai dia pengetahuannya, kemudian sikapnya, lalu dalam menjalankan amanah-amanah dari Allah, dalam menjalankan ketentuannya sebagai seorang muslim, apakah memang sudah diberikan contoh, didampingi? Nah, tadi saya mengutip di dalam surah Al-Anfal ayat 27-28. Ini saya hanya mengajak kembali kepada para bunda ya, untuk mengingatkan kembali bahwa Allah mengingatkan dan Allah juga memberikan motivasi di dalam surah Al-Anfal ayat 27-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunullaha warasul, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah Allah dan juga amanah dari Rasulullah. Watahunu amanatikum, dan jangan berkhianat terhadap amanah-amanah yang Allah berikan kepada kamu sekalian, wahai orang muslim. Inna amwalukum, sesungguhnya harta yang kamu miliki, wa auladukum, dan anak-anak, putra-putri yang kamu miliki, fitnatun, itu bisa menjadi atau mendatangkan fitnah, ujian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Ini ada dua para bunda, ya ayah bunda, ada dua dari ayat ini yang diingatkan kepada kita, bahwa ada, saya garis miring tadi kan amwal dan aulad, ya harta dan anak. Saya garisnya adalah anak. Anak yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, itu bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah yang mendatangkan madarat, bisa menjadi juga ujian. Ketika apa anak itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian yang buruk, ya. Ketika orang tuanya tidak menjalankan amanah Allah, tidak memberikan pendidikan agama, tidak memberikan pendidikan umum sebagaimana mestinya, tidak mendampingi dalam pertumbuhan karakter muslimnya, tidak memberikan contoh, pasti itu akan menjadi ujian. Tidak sedikitlah yang kita dengar atau kita lihat, ya, baik di media sosial ataupun juga di masyarakat. Bahkan tumbuh anak itu sampai dewasa, bahkan sampai menjadi orang tua gitu. Nah, jadi kalau saya melihat ini, ayah bunda, ya, kalau misalkan sudah jadi orang tua, dia berbuat yang menyimpang sampai dia masuk penjara, itu kan karakter itu tidak lepas dari perkembangan di masa kecilnya, masa pengasuhan. Nah, karena masa pengasuhan itu tidak hanya sampai SMA, sudah kuliah bebas, udah berkeluarga bebas, tidak begitu orang tua itu. Karena ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum, ketika Allah mengingatkan jangan mengkhianati amanah-amanah yang telah Allah berikan, amwal dan aulad, anak-anak, itu enggak disebut anak-anaknya sampai usia sebegini. Enggak, kalau saya berpandangan, sampai kapanpun orang tua itu ya punya tanggung jawab, ya, tapi tentunya ya apa sih, ada masa-masanya, ya, tapi tetap. Misalkan udah ada, kadang ada ya di usia TK bagus, usia SD bagus, SMP-nya masih bagus juga diampingi, tapi udah SMA lepas, bahkan sampai udah kuliah lepas, apalagi yang sampai berkeluarga itu merasa sudah lepas tanggung jawabnya sendiri. Walaupun ya itu memang sudah berkeluarga, tanggung jawab, tapi dalam pemahaman saya, orang tua itu tetap dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, karena menginginkan sampai akhir hayat kembali, satu zuriat, satu keturunan itu adalah baik. Karena kalau lihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, bahwa Allah memberikan surga itu bukan hanya kepada seseorang dalam keluarga, ya, tapi itu untuk ayah bundanya, keturunannya, maka Allah akan tempatkan itu keturunan yang baik. Maka kalau melihat dari sini, kalau menurut saya, ya, tanggung jawab orang tua, terutama ya kasih sayang, menginginkan putra-putrinya, cucunya, keturunannya itu baik, itu tidak terbatas sampai usia SMA atau sampai menikah, ya. Kalau saya tetap itu harus ada di monitor lah, istilah monitor, tapi bukan berarti ikut campur ya Bapak Ibu. Terkadang undang-undang monitor orang tua ikut campur kepada anaknya yang sudah berkeluarga, tidak juga demikian. Tetapi ya tetap melihat bagaimana terutama dalam hal ibadah, kedekatan kepada Allah gitu kan. Dalam hal tadi kejujuran ya. Sehingga kalau begini, kalau menurut saya tidak akan ada yang korupsi gitu ya. Yang korupsi karena itu pengasuhan pola asuh, pendampingan itu terus berlanjut. Dan ketika sudah orang tua ada yang menyimpang itu kan bukan hanya yang korupsi ya. Korupsi yang judi yang segala macam itu tidak lepas dari pola pengasuhan sejak kecil gitu. Sejak kecil selalu ada pendampingan. Nah, jadi lihat dari surah Al-Anfal ayat 27-28 ya ayah bunda. Itu Allah mengingatkan bahwa ketika anak itu, ketika aulad, anak-anak yang Allah titipkan tidak dijaga sesuai dengan kehendak Allah, tidak dididik, tidak diberikan tauladan, tidak didampingi, maka nanti akan menjadi fitnah. Tentu yang sakit adalah orang tua kalau di dunia ya betapa sakitnya ya. Tiba-tiba ada dipanggil polisi, naudzubillah min dzalik. Tiba-tiba ini fitnah ya karena orang tua membiarkan gitu. Orang tua membiarkan. Apalagi ya sudahlah anak-anak sekarang udah lebih pintar karena ada gawai, ada gadget gitu. Jadi juga demikian. Tetap orang tua punya tanggung jawab tadi tentunya yang tadi agar tidak menjadi fitnah. Nah, kalau sebaliknya ya Bunda, jika amanah itu anak-anak itu diberikan pendidikan, pengetahuan, pembelajaran, kemudian pendampingan, kemudian diberikan contoh yang baik ya. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Maka di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Nah, ini satu motivasi. Ini khususnya ya kepada ayah bunda yang punya masih punya putra putrinya pra sekolah TK ya TK pelengus itu dari mulai anak itu bisa berjalan itu udah luar biasa itu perlu perhatian kemudian udah SD-nya SMP-nya. Nah, memang di situ juga ada tantangan ya, ada tantangan. Bukan hanya letih secara fisik, tapi kadang juga perasaan ya. Apalagi saya merasakannya, ini bagi para bunda yang juga menopang ekonomi keluarga ya, punya kegiatan baik dia pegawai ataupun dia usahawati ya, berusaha gitu ya, punya perusahaan baik dimanapun punya kegiatan lah untuk menopang ekonomi kan itu waktu untuk pendampingan dengan putra putrinya mestinya itu terbagi jadi terbagi. Nah, disinilah perlunya tadi ya yang namanya asober sabar karena memang saya juga punya empat ya tidak mudah tidak mudah. Kecil urusannya dengan kecilnya, yang tengah dengan tengahnya, yang besar dengan besarnya. Kalau tidak dibarengi tadi dengan sabar, ya telaten, dan kita selalu ingat bahwa ini adalah amanah. Anak-anak bukan milik kita, jadi tidak mesti ya. Apa ya kalau misalkan anak ada kekurangan terutama ini yang punya kekurangan ya putra putri yang punya kekurangan yang ya yang disabilitas gitu waduh luar biasa sekali saya mesti ini ekstra ya bukan hanya sekedar tadi fisik mendampingi melayani tapi ada perasaan juga. Nah, disinilah saya ulangi lagi bahwa para bunda ya sudah para ibu ya bahwa anak itu adalah dititipkan oleh Allah kalau kita menjalankan sesuai Allah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Allah sediakan pahala yang besar Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tanpa batas. Dan tentunya ayah bunda, ketika kita dengan lillahi ta'ala ada doa di kesabaran itu ya, di ketulusan ridho diberikan oleh Allah. Misalkan anak yang kekurangan, yang punya keistimewaan ya, Allah berikan itu pertama ya memang kita ridho. Ya Allah, saya hanya mungkin saya baru bisa berbicara ya, saya juga cukup merasakan ridho diberikan putra keturunan yang istimewa. Ridho, kalau udah ridho tuh ya lalu ikhlas, lalu dalam keikhlasan itu ada kesabaran, maka di situ kita ada doa. Insya Allah Allah akan berikan kekuatan, kemudian Allah juga akan menolong kita dalam memudahkan. Ya, ujiannya ada, tapi ketika kita ridho ikhlas ini dari Allah dan kita jalani dengan sabar, kita mesti yakin para bunda bahwa Allah ada bersama kita. Ya, Allah ada bersama kita. Tadi Allah janjikan ajrun azim, pahala yang besar. Tentu bukan hanya besar ya, bukan masalah hanya besarnya pahala yang dijanjikan Allah. Saya yakini ketika kita di sini di dunia juga Allah berikan. Kalau anak itu kita dampingi, walaupun istimewa kita dampingi, kita bimbing, kita berikan ke tempat pendidikan. Ketika anak itu punya akhlak yang baik ya, walaupun dia istimewa, punya keterbatasan, tapi dia mengenal Allah. Kita kenalkan dengan Allah, kita kenalkan dengan Rasulullah. Lalu kita contohkan akhlak yang baik. Yang bahagia itu siapa? Pasti bahwa ayah bunda yang pertama kali bahagia adalah kita. Ya, walaupun terbatas tapi dia soleh. Walaupun terbatas dia bisa ibadah. Kemudian dengan keterbatasan dia juga punya semangat hidup. Punya semangat untuk maju. Dia belajar. Ya, insya Allah. Nah, di sini para bunda. Ya, saya kembali lagi bahwa tadi ya, apakah yang mendidik itu kita atau algoritma? Algoritma itu satu perangkat ya, satu sistem yang bekerja. Di situ ada satu cara ya, kalau kita kaitkannya seperti ketetapan-ketetapan yang ada di media sosial itu. Di situ anak-anak sekarang kan bisa bermain game di depan handphone. Kemudian menonton TikTok, menonton YouTube ya, ih segala macam memang ada luar biasa yang membuat betah gitu ya anak-anak kita. Nah tadi ya bukan masalah berapa jamnya, karena walaupun hanya sebentar 1 jam gitu, rutin itu yang dilihat. Karena biasa kalau algoritma itu kita buka itu nanti kan keluar lagi yang sama. Nah, kalau kita tidak dampingi, tidak kawal gitu, ayah bunda bukan masalah berapa lamanya, tapi diajarin apa anak itu gitu loh. Apa yang diserap oleh anak gitu. Nah, ini yang mesti kita dampingi ya, tentunya kita anak itu nonton apa gitu kan. Kemudian kita juga harus lihat di situ ada interaksinya dengan siapa, ada pelajaran apa gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan anak itu masih usia sekolah, ketika kita dampingi, kita akan menjelaskan, kita jelaskan kembali. Pasti kita akan beri tontonan yang sesuai dengan usianya, lalu kita mendampingi, kita akan memberikan penjelasan kembali. Kalau ada yang kurang baik, yang dikira indikasi menyimpang, kan kita bisa ganti dengan pemahaman dari kita. Sehingga betul-betul didikan kita yang diserap oleh putra-putri kita gitu. Jadi bukan dari orang lain yang ada di media sosial. Itu maksudnya ya Bunda ya. Di sini pentingnya, apalagi kalau kita lihat ke surah At-Tahrim ayat 6. Di sini ada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, yaitu putra-putrimu naron dari api neraka. Neraka tentu adanya nanti, tapi ada juga keburukan-keburukan di dunia. Nah, jangan sampai putra-putri kita ya naudzubillah. Semoga diharapkan bukan hanya di usia sekolah SMP, SMA, kuliah, tapi sampai akhir hayat pun tadi putra-putri kita itu dijauhkan dari neraka. Sampailah kelak nanti di akhirat kita bersama kita di surga Arden, surga Firdaus. Ini jadi ya kuncinya tadi memang kita punya keyakinan bahwa putra-putri kita adalah amanah dan kita akan ditanya oleh Allah. Kemudian jangan sampai putra-putri yang kita dititipi oleh Allah itu akan menjadi fitnah, tapi sebaliknya mari kita menjadikan balagun ilal akhirah. Putra-putri ini menjadi jembatan kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah karena tadi Allah juga memberikan pahala. Ya. Tentu tentunya kita akan bahagia. Ya, kalau anak-anak kita memiliki akhlak yang baik, anak-anak kita menjadi muslimah yang baik, dekat dengan Allah, ya, kemudian berhasil sukses, tentu sukses itu fleksibel ya suksesnya, tapi anak itu adalah baik dan itu didikan kita, tentu kita yang pertama kali bahagianya ya, ya Bunda. Ini bukan bersekali lagi yang berikutnya bukan berarti algoritma yang dipegang itu ya ada aturan-aturan yang di handphone segala informasi yang ada di gadget itu atau media digital ini bukan berarti tidak boleh kita gunakan tidak. Insya Allah banyak juga positifnya, nilai positifnya ya. Ada juga nilai positifnya, tinggal bagaimana kita bisa mendampingi kemudian mengaturnya. Jadi ya, kalau sekarang misalkan ayah bunda kan banyaknya memiliki sekolah yang bagus gitu ya, anak-anak biar keren di sekolah atau juga ya punya tempat pendidikan yang bagus itu juga tidak cukup ya. Tapi tadi yang ditontonnya itu bagus atau tidak, bagaimana pengaruh terhadap karakter putra-putri kita itu juga yang memang harus menjadi pemikiran kita semua. Nah, tentunya yang terakhir ayah bunda adalah contoh keteladanan orang tua juga. Ya, jangan sampai melarang anaknya berlama-lama di depan handphone, kemudian juga kita selektif dengan tontonan anak yang ditonton anak. Sementara orang tua sendiri bebas gitu ya. Bebas menonton baik yang baik ataupun tidak pun ditonton, kemudian diperlihatkan di depan anak. Ya, nemanin anak sih, nemanin anak. Tetapi anaknya nggak diperhatikan, sama-sama main handphone. Nah, ini juga mungkin ada ya di luar sana yang orang tuanya juga menjadi contoh sehingga anaknya nak jangan main HP, ah, ayah juga main HP, ibu juga main HP. Nah, jadi jawabannya itu begitu. Tentu ini juga yang mesti diperhatikan oleh kita semua. Para pemirsa, di mana saja berada, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mungkin sebagai penutup jumpa kita pada pagi ini, mungkin ada pesan penutup dari Ustazah bagaimana mungkin orang tua bisa terus memberikan pendidikan bagi anaknya dan bukan justru lebih banyak dibentuk oleh algoritma atau dari gawai ini, Ustazah.
1: Baik, tadi yang ada pesan yang saya terakhir itu ya, bahwa pertama memang kita tidak apa kita ini adalah uswah ya, orang tua ini adalah uswah. Jadilah kita sebagai uswah hasanah. Contoh yang baik dalam menggunakan gawai, menggunakan handphone. Jadilah kita contoh, contoh yang baik bagi putra-putri kita. Terkadang ya, terkadang mungkin saya beberapa kali memperhatikan. dia nemenin anak gitu. Tapi dia sendiri, tadi saya katakan, dia sendiri sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan HP-nya. Jadi hanya dekat aja, tetapi tidak ada interaksi yang baik. Akhirnya anaknya juga kembali lagi kepada HP-nya. Nah, ini contohnya, contoh yang baik, contoh. Jadi yang utama itu memang contoh. Kemudian ya kalau orang tua tentunya karena tadi punya keyakinan bahwa ini adalah amanah anak-anak itu dan akan dipertanyakan oleh Allah, maka tentu kita ingin sama-sama selamat. Ingin selamat dari amanah ini, kita juga jangan sampai baik anak ataupun kita ya, ada satu keinginan kalau saya begitu. Ada satu keinginan. Jadi kita baik, anak juga kita baik, tentu sampai akhir hayat. Bukan hanya ketika anak bersama kita, ayah bunda ini yang saya pesankan, bukan hanya seketika anak itu bersama kita, tapi sudah berbeda tempat pun, artinya sudah berkeluarga, dia sudah punya rumah, punya tempat lain. Sebaiknya memang tetap komunikasi. Tetap komunikasi terkait dengan bagaimana dia berkehidupan dalam rumah tangganya. Tapi sekali lagi, para pemirsa, bukan berarti kita harus ikut campur ya, bukan ikut campur. Terkadang ada yang begini, sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab lagi. Tidak begitu, ayah bunda ya, kalau saya ingin dengan anak-anak itu sampai akhir hayat mereka dalam kondisi yang baik, dekat dengan Allah, mereka jalankan dengan sebaik-baiknya, maka kita suka melihatkan apakah anak itu datang ke rumah kita atau kita yang berkunjung melihat cucu, melihat kehidupannya. Bukan berarti ikut campur ya, yang tidak boleh itu ikut campur ya dalam urusan anak menantu. Itu yang ribet kalau orang tua sudah ikut campur. Nah, apalagi kalau dalam pengasuhan, ketika ayah bundanya itu, anak-anak kita itu bagus dalam mendampingi anaknya, dalam mendidik anaknya, lalu orang tua suka bela-belain, ya udahlah kan ini masih kecil, sini-sini sama nenek aja. Akhirnya anaknya bingung ya, ikut orang tua yang punya aturan atau ikut neneknya yang memanjakan. Nah, ini juga mesti hati-hati. Itu aja sedikit closingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah Dr. Cucu atas ilmu yang disampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita selaku orang tua agar tentunya lebih dominan dalam mendampingi anak untuk tumbuh kembang anak begitu. Baik, terima kasih Ustazah atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di Mutiara Pagi. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan Warta Berita Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami di ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi, dan pastikan terus bersama kami di Pro Satu.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Warga binaan lapas kelas 2 Pontianak jalani tes urin.
2: Laksana tes urin kepada warga binaan dan alhamdulillah 30 warga binaan yang secara acak kami tes urin dengan hasil yang negatif.
1: Satres Narkoba Polresta Pontianak amankan pelaku pengedar narkoba jenis ekstasi.
3: Disebutkan dari inisial atau sebutannya KC. Dengan alamat dia juga tidak tahu.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Sebanyak 30 warga binaan lapas kelas 2A Pontianak menjalani tes urin secara acak. Pemeriksaan ini dilakukan dalam razia gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum dari TNI, Polri, dan BNN. Kita simak laporannya.
1: Razia gabungan digelar lapas kelas 2A Pontianak Senin 21 September 2026. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kamar warga binaan serta tes urin secara acak. Sebanyak 30 warga binaan dipilih menjalani pemeriksaan urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif. Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari mengatakan tes urin dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas.
2: Kami secara acak melaksanakan tes urin kepada warga binaan dan alhamdulillah 30 warga binaan yang secara acak kami tes urin dengan hasil yang negatif.
1: Dalam razia, petugas juga menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan, diantaranya kompor, tongkat, dan barang lainnya. Ridho menegaskan pihak lapas akan menelusuri asal dan jalur masuk barang tersebut ke dalam lapas. Indri Rizkita, Syarusani, melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pontianak mengungkap dugaan peredaran narkotika di kota Pontianak. Seorang pria berinisial RD diamankan dengan barang bukti sabu, ekstasi hingga ketrik pot, dan berikut laporannya.
1: Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkotika di Jalan Pahlawan Pontianak 18 September 2026. Polisi kemudian mengamankan RD saat melintas menggunakan sepeda motor. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tablet yang diduga ekstasi, ketamin, happy vibe, alprazolam, dan satu kepot. Di dalam jok motor, polisi kembali menemukan 154 tablet yang diduga ekstasi dan sabu. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengetahui RD masih menyimpan narkotika di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Timur. Petugas kembali menemukan sabu serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan penyimpanan narkotika. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyebut RD mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial KC.
3: Kita tanya kepada pelaku yang inisialnya RD, dari mana semua narkotika ini? Disebutkan dari inisial atau sebutannya KC. Dengan alamat dia juga tidak tahu.
1: RD kini dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terkait dalam kasus ini. Indri Rizkita, Syarusani, melaporkan.
0: Ya, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 hari ini Rabu kemarin berhasil melakukan waterbombing perdananya dengan satu sorti 3 ran di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Sementara dua helikopter di Kabupaten Mempawah tidak terbang karena faktor visibility masih rendah, dan berikut laporannya.
4: Setelah dua hari kondisi jarak pandang atau visibility akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak mendukung dilakukannya operasi udara, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Rabu kemarin berhasil terbang melakukan waterbombing perdananya di Kabupaten Ketapang. Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing 22 Udara Grup 2 Heli mengatakan, dari 3 helikopter Chinook CH-47 yang ada di Kalimantan Barat, pada hari ini satu helikopter Chinook CH-47 di Kabupaten Ketapang berhasil terbang dan melakukan waterbombing dengan satu sorti 3 ran di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan.
5: Chinook yang di Kabupaten Ketapang telah melaksanakan waterbombing sebanyak satu sorti, 3 ran di daerah Pagar Timun, Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang. Untuk yang di Mempawah hari ini tidak melaksanakan waterbombing dikarenakan visibility-nya masih kurang.
4: Dimas Jati menuturkan berdasarkan hasil briefing Rabu malam, pada Kamis kemarin 3 helikopter Chinook CH-47 melakukan waterbombing di lokasi yang sama. Untuk dua heli yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing akan difokuskan melakukan pemadaman di lokasi terdekat. Sementara satu heli di Kabupaten Ketapang akan melakukan dua sorti pemadaman yang difokuskan di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan di wilayah Kecamatan Kendawangan. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan.
0: Satgas Darat Penanganan Karhutla melalui Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalbar Rabu kemarin melakukan proses pengecekan, verifikasi atau peninjauan informasi di sistem sudah sesuai dengan kondisi nyata atau ground check. Dan kita simak laporannya.
4: Sebagai ujung tombak penanganan Karhutla, Satgas Darat Penanganan Karhutla melalui Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Rabu kemarin melakukan ground check di 11 desa. Anggota Satgas Linmas Provinsi Kalimantan Barat, Heri Saputra, mengatakan pada Rabu 23 September 2026, Satgas Linmas Provinsi Kalimantan Barat melakukan ground check di 13 desa. Pihaknya mengalami kendala dan kesulitan menjangkau hotspot. Heri menambahkan setelah dilakukan ground check dan dipantau melalui drone, lokasi tersebut tidak terdapat titik apinya, yang ada hanya sisa lahan terbakar.
6: Di tiga kecamatan, jadi yang pertama itu Kecamatan Raso Jaya,
7: begitu ada di Kecamatan Sungai Kakap, juga Kecamatan Sungai Raya. Jadi ada 11 desa yang kita kunjungi, bahkan ada juga laporan masyarakat tadi pas kita di lapangan itu katanya ada kebakaran. Jadi dibantulah kita ground check-nya dengan kendaraan roda 2 dari masyarakat. Namun ternyata setelah kita lakukan ground check dan kita pantau dari drone itu enggak ada, hanya sisa lahan kebakaran. Nah, jadi memang kita tadi berupayalah maksimal untuk mencari informasi nih, baik dari masyarakat, dari media ataupun dari titik-titik yang ada di aplikasi Sipongi maupun aplikasi lainnya.
4: Heri menjelaskan adapun 11 desa di 3 kecamatan yang dilakukan ground check pada Rabu kemarin antara lain di Kecamatan Sungai Raya 3 desa, di antaranya Desa Limbung, Kuala 2 dan Sungai Raya. Sementara di Kecamatan Rasau Jaya ada 5 desa, di antaranya Desa Rasau Jaya, Rasau Jaya 1, Rasau Jaya 3 hingga Bintang Mas. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ya, pendengar, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya menegaskan kepala desa atau Kades Sepok Laut tidak punya hak untuk mengajukan perpindahan anggota Koperasi Arta Harapan Lestari ke Koperasi Alam Lestari baru tanpa persetujuan dari anggota koperasi. Dan berikut laporannya.
11: Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sebuna Kabupaten Kubu Raya menegaskan kepala desa Kades Sepok Laut tidak punya hak untuk mengajukan perpindahan anggota Koperasi Arta Harapan Lestari ke Koperasi Alam Lestari baru tanpa persetujuan dari anggota koperasi. Kepala Disbuna Kabupaten Kubu Raya melalui Kepala Bidang Prasarana dan Bina Usaha Fitriana menjelaskan proses penetapan surat keputusan SK calon petani dan calon lokasi CPCL sebagai anggota plasma. Jika dilihat pada aturan sebelumnya untuk Koperasi Arta Harapan Lestari itu, sudah di-SK-kan sejak tahun 2014 dengan SK Bupati Kubu Raya yang saat itu dijabat Rusman Ali. yang mana dalam SK Bupati itu sudah terdapat nama-nama yang menjadi anggota koperasi, kemudian diajukan sebagai peserta plasma. Fitriana menjelaskan secara proseduralnya, jika ada koperasi baru yang kemudian diajukan sebagai peserta plasma juga, maka idealnya nama yang ada di koperasi lama tidak boleh ada di dalam koperasi baru. Karena secara peraturan, lahan yang sama dengan orang yang sama tidak boleh diajukan dengan dua CPCL.
12: Secara prosedur koperasi itu, Pak Kepala Desa tidak berhak untuk mengajukan peserta, walaupun bisa untuk ketika beliau menjadi dasar penetapan pengusulan, pengusulan CPCL. Gitu. Tapi kalau secara anggota koperasi itu tidak bisa. Jadi yang pasti sih Pak, itu ketika tadi sudah diketahui nih nama-nama yang kemudian ada di koperasi baru, maka ini harus meminta persetujuan anggota dulu Pak. Persetujuan anggota, apakah memang bersedia untuk kemudian dipindahkan dari koperasi lama ke koperasi baru. Nah, kemudian dari persetujuan itulah baru kemudian dimasukkan menjadi anggota. Seperti itu, nah nanti baru kemudian diajukan sebagai peserta ketika nanti arahannya kepada plasma.
11: Fitriana menegaskan yang memegang keputusan tertinggi dalam proses perpindahan anggota koperasi itu harus melalui proses rapat anggota, bukan kepala desa. Karena kepala desa hanya mengetahui, walaupun SK kepala desa bisa dijadikan dasar untuk koperasinya. Fitriana menilai jika dilihat dari apa yang terjadi pada anggota koperasi Arta Harapan di Desa Sepuk Laut ini, tentunya kepala desa tidak boleh dan tidak memiliki hak memindahkan anggota koperasi Arta Harapan Lestari ke dalam anggota koperasi Alam Lestari baru. Karena prosedur dan aturan sudah sangat jelas. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan merencanakan gelaran pasar murah pada awal Oktober mendatang. Dan langkah ini diambil sebagai respon atas kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional. Dan berikut laporannya.
13: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskopumdak Kota Pontianak Ibrahim menyampaikan beberapa bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga akibat cuaca selama musim kemarau dan karhutla serta terganggunya pasokan dari daerah penghasil. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami kenaikan diantaranya adalah cabai keriting hingga sayuran segar seperti kangkung. Meski demikian, Ibrahim memastikan bahwa pasokan komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir sejauh ini masih aman dan tidak mengalami kelangkaan.
14: Ya, ini kan malah kangkung ada naik. Ya, kangkung juga naik, cabai keriting naik. Itu yang memang kebutuhan dasar kita yang naik, itu yang ada naik. Ya, tentu kita berharap warga masyarakat bijaklah dalam berbelanja.
13: Untuk menekan laju inflasi dan menjaga keterjangkauan harga di kalangan masyarakat, Ibrahim mengatakan bahwa Pemkot Pontianak dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID menyiapkan pelaksanaan pasar murah di seluruh kecamatan pada awal Oktober ini.
14: Bulan depan ada rencana juga kita akan merencanakan insyaallah dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan mengadakan pasar murah. Ya, kita rencanakan bulan Oktober. Kita rencanakan terus.
15: Operasi pasar di 6 kecamatan
14: ya, lagi. Kecamatan sama desa di 6 kecamatan. Sekarang sedang berproses.
13: Menghadapi kondisi kenaikan harga komoditas, Kadiskumdak Ibrahim menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak panik dan lebih bijak dalam berbelanja. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pontianak Biennale edisi perdana mengangkat tema arus pertemuan dan gelombang. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, pengetahuan, dan disiplin seni untuk membicarakan berbagai persoalan kota Pontianak, dan kita simak laporannya.
11: Pontianak Biennale edisi pertama digelar dengan mengusung tema arus pertemuan dan gelombang. Tema tersebut menjadi kerangka kuratorial untuk mempertemukan berbagai pengetahuan, disiplin seni, serta pihak-pihak yang terlibat dalam membangun pengetahuan bersama. Penyelenggara Pontianak Biennale, Gusti Enda, menyebut kegiatan ini tidak berdiri sebagai organisasi atau yayasan semata, melainkan menjadi ruang kerja bersama. Dalam penyelenggaraannya, Pontianak Biennale melibatkan sekitar 14 organisasi dan individu dengan total sekitar 40 orang yang terlibat. Mereka berasal dari berbagai organisasi, kolektif, institusi, tenaga pendidik, hingga penggiat seni dan manajemen seni.
16: Dalam kerangka kuratorial, tema ataupun ngomongin sungai ataupun identitas sungai atau Biennale berbasis air itu jadi 5 edisi terakhir yang kita bahas. Jadi kayak mungkin akan ada 10 tahun dengan 5 edisi itu kita akan terus membicarakan sungai dan bagaimana melihat kemungkinan sungai karena ketika Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia, dan hari ini kan narasinya cuma itu yang kita pahami Bang, yang kita ketahui, tapi bagaimana sih kita memproduksi pengetahuan tentang sungai ataupun memproduksi bahasa tentang sungai ataupun masyarakat yang tinggal di sungai, ataupun ngomongin hilir, hulu, atau ngomongin keberadaan ataupun proses menjembatani suara-suara yang ada di kabupaten ataupun yang ada di desa gitu, yang kita bawa di kota untuk menyuarakan itu kembali gitu, juga jadi menarik untuk melihat sungai sebagai kerangka kuratorial ataupun sebagai metafora dalam 5 edisi berikutnya itu.
11: Sebagai Biennal edisi pertama dan menjadi salah satu Biennal pertama di Borneo, Pontianak Biennal menggunakan sungai sebagai salah satu cara untuk membicarakan berbagai isu perkotaan. Sungai juga akan menjadi bagian dari kerangka kuratorial dalam 5 edisi mendatang untuk menggali pengetahuan mengenai sungai, masyarakat yang hidup di sekitarnya, serta relasi antara hulu dan hilir. Melalui pendekatan seni, Pontianak Biennal diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai gagasan sekaligus membawa suara masyarakat dari berbagai wilayah ke ruang perkotaan. Wilhelmus melaporkan.
0: Ratusan pesilat muda Kalimantan Barat tak hanya beradu teknik dan ketangkasan, tetapi juga membawa misi menjaga warisan budaya bangsa. Semangat regenerasi ini mengemuka dalam kejuaraan pencak silat Danyon Parako 466 Paskat Cup 2026 di Kuburaya. Kita simak laporannya.
4: Sekitar 800 pesilat dari berbagai daerah di Kalimantan Barat beradu kemampuan sekaligus memperkuat regenerasi olahraga dan budaya bangsa kejuaraan pencaksilat tingkat provinsi Open. Sekitar 800 pesilat dari berbagai daerah di Kalimantan Barat beradu kemampuan sekaligus memperkuat regenerasi olahraga dan budaya bangsa. Kejuaraan pencaksilat tingkat provinsi Open Turnamen Danyon Parako 466 Pasgat Cup 2026 digelar di Batalion Parako 466 Pasgat Supadio Kuburaya dalam rangka hari ulang tahun Korpasgat. Peserta berasal dari berbagai kelompok usia mulai dari prausia dini hingga dewasa. Danyon Parako 466 Pasgat Letkol Pas Adim Dwi Prasanda mengatakan pencaksilat tidak hanya menjadi olahraga prestasi tetapi juga warisan budaya Indonesia yang perlu dijaga melalui regenerasi. Adi menilai kompetisi rutin penting untuk membentuk pengalaman dan mental bertanding atlet. Selain kemampuan fisik dan teknik, pencak silat juga menanamkan disiplin ketangguhan, budi pekerti, serta rasa hormat kepada lawan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Debi. Silakan Debi. Baik, silakan Debi.
18: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Jumat 25 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, beberapa wilayah masih mengalami kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Dan beberapa wilayah kami perkirakan hujan, yaitu hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, dan hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti oleh kabut asap. Namun beberapa wilayah kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Landak. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sikadau. Untuk malam hingga dini harinya, kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kabut asap. Kemudian kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sekadau. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 55% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 1.112 titik panas. Kemudian untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Ya, demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Debbie.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Mantair mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa disampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian, dan beberapa rekan saya pada pagi ini siap menghadirkan berbagai informasi dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini yang sudah terhubung via Zoom. Di pagi ini saya sapa ada Herlinda di Sintang ya. Selamat pagi Herlinda.
2: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Herlinda. Dan berikutnya kita ke Sanggau, ada rekan saya Okrin Moboy di pagi ini. Selamat pagi Okrin. Masih di mute Okrin?
3: Oke, selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan selanjutnya ada Firdaus di Sambas pagi ini. Masih di mute juga mungkin, Daus?
4: Ya, halo, selamat pagi, Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus dan rekan-rekan semuanya di pagi ini. Sebelum kami hadirkan dan dengarkan berbagai informasi dari rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, saya hadirkan terlebih dahulu informasi pertama di pagi ini dari Kota Pontianak, di mana Satres Narkoba Polresta Pontianak mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kota Pontianak. Seorang pria berinisial RD diamankan dengan barang bukti sabu, ekstasi hingga ketrit pot. Dan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkoba di Jalan Pahlawan Pontianak pada 18 September 2026. Polisi kemudian mengamankan RD saat melintas menggunakan sepeda motor, dan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tablet yang diduga ekstasi, ketamin, happy five, alprazolam, dan satu kapot. Dan di dalam jok motor, polisi kembali menemukan 154 tablet yang diduga ekstasi dan sabu. Kapolresta Pontianak, Kombespol Endang Tri Purwanto menyebut RD mengaku mendapatkan barang ini dari seseorang berinisial KC. Dan kini RD dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dan polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Sambas, di mana imigrasi Sambas deportasi 4 WNA yang menyalahgunakan izin tinggal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, betul sekali Budi, kali ini informasi pertama datang dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Sambas yang mendeportasi 4 orang warga negara asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Kabupaten Sambas. Keempat orang asing tersebut dikenai tindakan penangkalan setelah pelanggaran ditemukan dalam kegiatan pengawasan keimigrasian. Dan Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sambas M. Rahes Rafli mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Sambas. Menurut Rahes, berdasarkan data yang dimiliki Imigrasi Sambas, ada 4 orang asing yang dalam pengawasan terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Keempatnya kemudian dideportasi dan diberikan tindakan penangkalan. Hingga September 2026, kantor imigrasi bersama tim pengawasan orang asing atau Timpora telah melakukan 8 kali kegiatan pengawasan. Dan pengawasan tersebut dilakukan melalui operasi intelijen, operasi kewilayahan, operasi mandiri, hingga operasi bersama dengan instansi terkait. Selain di tingkat kabupaten, pengawasan juga dilakukan petugas imigrasi hingga tingkat kecamatan dan juga desa. Masyarakat juga diminta ikut membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayahnya. Dari data imigrasi Sambas, pendengar, warga negara Malaysia menjadi warga negara asing yang paling banyak masuk ke Kabupaten Sambas, yakni hampir 70%. Selain warga Malaysia, terdapat pula warga negara Tiongkok dan Brunei. Bagian besar warga asing tersebut datang untuk mengunjungi keluarga, dan sebagian lainnya langsung kembali pada hari yang sama. Kantor imigrasi terus memperkuat pengawasan dan deteksi dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian di wilayah Kabupaten Sambas. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dari Sambas kita menuju ke Sanggau, di mana asap masih tebal. Pemerintah Kabupaten Sanggau pertimbangkan lagi belajar dari rumah. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Budi. Asap tebal masih menyelimuti Kabupaten Sanggau kemarin, hari ini juga ya, Kamis 24 September 2026. Pemerintah daerah setempat kembali mempertimbangkan untuk BDR atau belajar dari rumah untuk siswa PAUD hingga tingkat SMP. Dan hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena. Ia memastikan akan mengkaji ulang soal kabut asap dan segera menggelar pertemuan dengan Forkompinda untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan kajian ini dikatakan harus dilakukan secara matang agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Meskipun tanggap darurat telah beralih ke status pemulihan, namun kerja-kerja penanganan bencana ini tetap dilakukan pemerintah daerah. Dan menurutnya pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan dan melakukan tindak lanjut laporan yang disampaikan. Mengenai kabut asap masih cukup tebal, Susana mengingatkan masyarakat Sanggau untuk mematuhi protokol kesehatan. Ia meminta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke rekan Budi di Pontianak.
0: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Forum Dasintang susun program kerja kelembagaan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang ini menggelar loka karya penyusunan rencana kerja sekaligus sosialisasi standar operating prosedur atau SOP kelembagaan. Nah, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan, menjaga daya dukung ekosistem sungai, serta mendorong koordinasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Sintang. Koordinator Bidang Kesekretariatan Forum DAS Kabupaten Sintang, Merlia Sari, mengatakan pengelolaan DAS memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kerja dan pembentukan SOP ini merupakan komitmen kita untuk menghadirkan kerja nyata. Forum DAS hadir sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta agar pengelolaan sumber daya air dan lahan di Sintang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, menurutnya, loka karya ini Forum DAS merumuskan program kerja memastikan peta jalan setiap bidang yang berasal dari multi pihak, menegaskan tugas dan peran dalam forum ini. Nah, sosialisasi SOP ini dilakukan untuk memastikan alur kerja internal, skema kemitraan, dan mekanisme advokasi kebijakan berjalan secara terstruktur dan akuntabel, mulai dari perencanaan hingga rekomendasi program, baik yang dieksekusi pemerintah maupun lembaga mitra. Nah, loka karya ini dibuka oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan. Ia berpesan, kegiatan ini harus mampu menggalang komitmen bersama antar OPD, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam mengintegrasikan kebijakan pengelolaan DAS ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, kondisi saat ini kita menghadapi bencana karhutla. Peran Forum DAS ini juga ada di dalamnya, mengangkat isu aktual menjadi isu tematik sebagai modal data mitigasi bencana dan menjadi rekomendasi instansi teknis dalam melaksanakan programnya. Nah, loka karya ini juga menghadirkan Rektor Universitas Kapuas Sintang Dr. Antonius, ahli tata ruang Mulyadi, dan penggiat lingkungan Dedi Wahyudi yang didukung oleh Yayasan Ucin Batu dan Soliradat. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Herlinda, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.
12: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
15: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
7: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan sebelum kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, pendengar. Di mana setelah 2 hari kondisi jarak pandang atau visibility akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak mendukung dilakukannya operasi udara, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Rabu kemarin berhasil terbang melakukan waterbombing perdananya di Kabupaten Ketapang. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau LO Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing 22 Udara Grup 2 Heli mengatakan, dari 3 helikopter Chinook CH-47 yang ada di Kalbar, Kamis kemarin satu helikopter Chinook CH-47 di Kabupaten Ketapang berhasil terbang dan melakukan waterbombing dengan satu sorti 3 ran di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sedangkan 2 helikopter Chinook CH-47 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah belum bisa terbang dikarenakan faktor visibility yang masih terbatas dan hanya melakukan ground run dan ground check saja, dan satu heli lainnya masih standby sambil menunggu arahan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan dengan informasi dari Sambas, di mana peti ditemukan di kawasan hutan Sambas 2 pondok di TWA Gunung Aswansang dibongkar. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
1: Ya, baik Budi, kali ini menjadi sorotan kedua dan informasi kedua di Kabupaten Sambas mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang ditemukan dalam patroli gabungan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Sambas. Kegiatan yang melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat, Polri, serta masyarakat mitra Polhut, dan menemukan sekitar 14 pondok dan 14 set peralatan peti dengan sekitar 65 orang yang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi. Dan berdasarkan hasil pengecekan BKSDA, lokasi aktivitas peti berada di kawasan hutan produksi, tepatnya di Dusun Sungai Tengah, Desa Sebubus, Kecamatan Palu. Namun petugas juga menemukan 2 pondok yang berada di kawasan konservasi Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Aswansang. Dan 2 pondok yang berada di kawasan konservasi tersebut kemudian dibongkar oleh tim gabungan. Selain itu, sebanyak 10 orang penghuni pondok diberikan surat pernyataan oleh BKSDA agar tidak kembali melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi. Dan pendengar, Kapolres Sambas AKBP Sani Hadioto melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan, patroli dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan keamanan kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Tim gabungan juga memasang banner berisi himbauan larangan melakukan aktivitas yang dapat merusak kelestarian kawasan konservasi. Dan patroli berlangsung aman dan kondusif. Sementara itu, temuan aktivitas peti akan dilaporkan oleh BKSDA kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau kembali, di mana Wakil Bupati Susana sebut gangguan distribusi BBM bersubsidi picu kenaikan inflasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyebut salah satu pemicu inflasi di daerah saat ini adalah gangguan distribusi BBM subsidi. Hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat pengendalian inflasi bersama Forkompinda, instansi vertikal dan OPD terkait di kantor Bupati Sanggau pada Kamis 24 September 2026. Ia berharap semua pihak bersinergi untuk mencari akar persoalan hingga penyelesaian permasalahan yang memang menyebabkan antrian panjang di SPBU. Dan dikatakan pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan satuan tugas Satgas untuk menuntaskan persoalan tersebut. Dan mengenai inflasi, ia menambahkan kondisi kemarau berkepanjangan saat ini mempengaruhi produksi pertanian dan juga peternakan yang memang berujung pada persoalan ekonomi. Dan ia mengungkapkan saat ini cukup banyak petani yang kesulitan bercocok tanam karena kekeringan yang melanda. Dan sebagai kepala daerah, Ia mengajak instansi terkait berkomitmen bersama memastikan harga sembako di Kabupaten Sanggau benar-benar stabil dan terjangkau. Dan pemantauan harga sembako ini harus dilakukan menyeluruh di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini, dan kita kembali menuju ke Sintang, di mana KPU Sintang mendorong pemilih pemula bijak bermedia sosial. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Nah, hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sintang, Endang Kusmiati, saat menjadi narasumber dalam talkshow Cerdas Berdemokrasi di Tengah Ancaman Disinformasi dan Hoax yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang bersama RRI Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang. Nah, Endang mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya literasi digital dan kehidupan berdemokrasi. Ini kegiatan positif, jadi mengingatkan khususnya para generasi muda bahwa mereka juga harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak, harus saring terlebih dahulu sebelum sharing. Nah, menurut Endang, informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap, termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Nah, ia menilai pemilih pemula termasuk generasi alfa yang mulai memasuki usia pemilih menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup besar dan akan menjadi bagian dari penentu masa depan demokrasi. Karena itu, Endang menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini mengenai literasi digital agar generasi muda mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dari awal mereka itu tidak diberikan pengetahuan, tidak mau belajar tentang literasi digital, ya itu berbahaya untuk demokrasi kita ke depan nanti. Ia berharap semakin banyak calon pemilih pemula yang memperoleh edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sehat. Dengan demikian, generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Demikian Budi, informasi terakhir dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih Herlinda, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya pada pagi ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
1: Ya, baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Herlinda di Sintang.
3: Terima kasih rekan Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
0: Baik, sehat selalu rekan-rekan dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin